0: pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: mempesona. Jangan kemana-mana, kita mau iklan dulu ya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Pagi-pagi makan bolu.
8: Cakep.
7: Pas kunyah-kunyah, nggak taunya cuma mimpi.
8: Ya.
7: Lagu rekomendasi dari kamu, kita puterin lagi nih.

about love story, ya stars. Ini ada yang lagi rame banget soal cerita cinta dua orang ya. Yang satunya adalah mahasiswa PhD atau magister, yang satunya lagi adalah dosen atau dokter. Mungkin kamu udah sering seliweran lah di timeline Instagram kamu, yaitu adalah the cerita dari The Love Hypothesis yang lagi tayang juga nih, youngsters. Ah! Ya, cerita cinta dari Olive Smith dan juga Dr. Adam Carlson, youngsters. Yang buat kamu yang ngikutin ceritanya ini, ya stars, yang baru aja tayang dan menggemparkan ini ya. Sebenarnya ceritanya kan memang gampang banget buat ditebak ya. Tapi kenapa orang itu selalu penasaran banget sama film ini? Karena menurut Dibi, film ini benar-benar dikerjain dengan luar biasa banget. Karena every detail, setiap hal-hal kecil yang ada di film ini itu benar-benar bisa nyampe ke penontonnya, menurut Dibi ya, yang udah nonton lebih dari satu kali. Karena apa? Karena chemistry-nya dari mereka itu benar-benar natural banget, nggak dibuat-buat. Terus aku suka gimmick-gimmicknya, aku suka body language-nya mereka. Dan happy-nya lagi adalah sang penulis, karena kan The Love Hypothesis ini berdasarkan dari novel ya, yang stars, yang ditulis sama Ali Hazelwood gitu ya, Ali Hazelwood, dan akan dibuatin sequelnya kah? Karena baru 10 jam yang lalu yang star sang penulis Ali Hazelwood ini ngerilis postingan di mana The Love Hypothesis itu akan muncul sequel novelnya yang berjudul The Two Body Problem, youngsters. Dan di postingannya dia, di postingannya Ali Hazelwood ini, di share lah di situ ya sedikit cerita kelanjutan dari siapa namanya, Lily Reinhardt dan juga si Tom Batman ini, yang stars, yang diperanin sama mereka ya, yaitu adalah si Olive Smith dan juga Dr. Adam Carlson ini, yang stars, yang katanya gitu ya, cerita kelanjutan ini adalah soal hal-hal yang Olive itu coba untuk dia itu pengen menjadi seorang peneliti yang baik gitu, peneliti yang tangguh, dipandang ilmuwan yang punya kemampuannya sendiri gitu, dan bareng sama Adam, apakah hal ini akan menjadi kenyataan secara alaminya, dan lebih complicated lagi mungkin. Nah ini nih, di The Two Body Problem ini akan dijawab semuanya ya stars. Dan Ali Hazelwood juga di akhir captionnya dia bilang, dia juga bilang bahwa nothing is guarantee kalau film ini akan dibuatin lagi versi, novel ini akan dibuatin versi filmnya dan dikerjain sama Amazon lagi ya stars. Jadi ditunggu aja, akankah ada sequel filmnya juga, karena sequel untuk novelnya akan dirilis di bulan Februari, tanggal 2 Februari 2027. Jadi kita tunggu aja untuk novelnya dirilis, dan baru ada announcement resminya apakah filmnya juga akan dikerjain dari sequel yang ini, here stars. Kamu buat yang belum nonton The Love Hypothesis, saran Dibi nonton, karena di sini gimmicknya banyak banget, terus body language-nya itu bener-bener ngebuat kita yang senyum-senyum sendiri. Wajib buat nonton buat kamu yang belum nonton nih ya. Dan mungkin buat kamu yang udah nonton, coba aku recall memory lagi. Ketika kamu dengerin lagu ini, kamu kebayang sama adegan apa sih di film The Love Hypothesis?

Indonesia 2 jam full. Stay tune aja di jamnya yang pas bareng DJ Hans. Setiap Senin sampai Jumat jam 11 sampai jam 1 siang. Kamu bisa kasih rekomendasi lagu Indonesia yang pengen kamu dengerin juga di sini. Streaming now on www.djfm.co.id.

Mas Ali Ghazali di Pasuruan nih yang Stars udah dikasih ya. Dan sekarang waktunya di Bio untuk ngajakin kamu main tebak cepat yang Stars di ujian kelas tebak cepat The Morning Crew. Kisi-kisinya adalah seputar film yang diadaptasi dari novel. Dan pertanyaannya adalah itu novel karya siapa? Tenang aja, gampang banget. Aku gak bakal pilih yang bukan nama besar ya. Aku akan pilih untuk penulis-penulis yang kamu udah tahu, penulis-penulis yang kamu udah ngeh gitu ya, yang Stars ya. Jadi udah pasti kamu bisa ngejawab, oke? Okay? Nah, pertanyaannya ada 3 seperti biasa. Aku pilih juga dan kebetulan ya penulisnya ini itu ketika film, ketika novelnya diadaptasi menjadi sebuah film, filmnya pun juga gede banget ya, yang Stars. Jadi hopefully kamu ngerti sih jawabannya ya. Tenang aja karena ada pilihan jawabannya antara A atau B, B atau A jawabannya ya Stars. Kita mulai aja yuk di ujian kelas tebak cepat The Morning Crew edisi 30 September 2026. Pertanyaan yang pertama. Film berjudul Bumi Manusia. Film berjudul Bumi Manusia yang dirilis tahun 2019 diperankan oleh Mawar Eva Deyong, ada Iqbal Ramadan juga, merupakan film semi sejarah yang diangkat dari novel karya Sekali lagi. Film berjudul Bumi Manusia. Bumi Manusia yang dirilis tahun 2019 diperankan oleh Mawar Eva Deyong dan juga Iqbal Ramadan adalah film semi sejarah yang diangkat dari novel karya Apakah A. Pramudia Anantatur? Apakah A. Pramudia Anantatur atau B. MH Ainun Najib? Apakah A. Pramudia Anantatur atau B. MH Ainun Najib? Film Bumi Manusia. Film Bumi Manusia. Ini film ya, pas waktu itu perilisannya di Surabaya gede banget yang Stars. Waktu itu perilisannya kalau gak salah premiernya, gala premiernya itu ada di bioskop XX1-nya Sutos itu, Surabaya Town Square. Itu mobil perang iring-iringan banyak banget yang Stars. Karena waktu itu kita ikutan liputan juga film yang ini yang Stars. Jadi kayak rame banget sih. Film dirilis di tahun 2019 diperanin sama Mawar Eva Deyong dan juga Iqbal Ramadan. Adalah film semi sejarah yang diangkat dari novel karya Apakah A. Pramudia Anantatur atau B. MH Ainun Najib? Ayo, yang mana yo? Ya, ini penulis terkenal banget. Penulis besar juga. Keluar masuk penjara, tapi ya waktu itu, di zaman itu. Karena memang tulisannya itu sangat-sangat mengkritisi ya, pemerintah dan juga negara ya Stars. Jadi cukup lewat tulisannya itu cukup meresahkan untuk para pemerintah di waktu itu ya. Apakah A. Pramudia Anantatur atau B. MH Ainun Najib? Yang mana jawabannya menurut kamu? Film Bumi Manusia ya Stars. Film Bumi Manusia adalah film yang dirilis di tahun 2019 diperankan oleh Mawar Eva Deyong, Iqbal Ramadan dan merupakan film semi sejarah yang diangkat dari novel karya Apakah A. Pramudia Anantatur atau B. MH Ainun Najib? Kita coba baca dulu yang udah gabungan lewat WhatsApp kita di 081-880-948. Mas Edi, ikutan ngejawab untuk di pertanyaan pertama, tebak cepat The Morning Crew, kata Mas Edi adalah yang A. Oke. Kakak Tamara menjawab yang A juga.
Mas Ferdi menjawab A, Pramudia Anantatur. Mas Aditya Safarudin menjawab yang A, Pramudia Anantatur, non-travel. Tour and travel ya maksudnya ya. Astaga, kreatif banget deh Mas Aditya memang. Aku ikut di Sutos waktu itu. Oh iya, wow. Emang pas waktu itu rame banget sih, ada bule-bule juga kan ya. Karena kan memang ceritanya ini ada apa namanya, cerita-cerita Belandanya juga gitu kan. Mas Yusuf Triyono pun bergabung menjawab Pramudia Anantatur. Dari 5 orang yang bergabung di WhatsApp kita, jawabannya adalah A semuanya, Pramudia Anantatur. Oh ini nih, ada satu lagi. Mas Rio ikutan menjawab untuk pagi hari ini, jawabannya adalah A, Pramudia Anantatur. Ya kali Dip, MH Ainun Najib. Kenapa emangnya? Hah? Kenapa? Ya, MH Ainun Najib juga mungkin tulisannya gak soal agamis-agamis aja. Bisa aja soal percintaan. Gak ngerti kan? Gitu loh. Jangan underestimate gitu dong Mas Rio ya. Terus abis itu ada Mas Randy. Oh Mas Randy request ya. Nanti ya aku bacain requestnya ya. Ini kita masih fokus sama tebak cepat dulu nih. Ngejawab yang A, Pramudia Anantatur. Oke, berarti 7 orang yang bergabung di pertanyaan pertama jawabannya adalah A semuanya, yaitu adalah Pramudia Anantatur. Oke, kita kunci dulu jawabannya. Dari yang stars yang sudah ikutan ngejawab di pertanyaan pertama, 3, 2, 1, dibikunci jawabannya.

Dan jawaban dari pertanyaan yang pertama yang stars adalah film Bumi Manusia adalah film semi sejarah yang diangkat dari novel karya. Apakah A. Pramudia Anantatur atau B. M.H. Ainun Najib? Dan jawabannya adalah

Pramudia Anantatur, yesters. Jadi film dengan durasi yang cukup panjang ini, 3 jam 1 menit, adalah film semi sejarah yang diangkat dari novel karya Pramudia Anantatur tentang kisah cinta terlarang ya antara Minke, ini yang diperanin sama Iqbal Ramadan, dan juga Annelies, yesters, yang diperanin sama Mawar Deyong. Jadi ini tuh bukan sekedar kisah cinta biasa antara Minke dan juga Annelies ya. Recall memory lagi bahwa film ini tuh adalah simbol perlawanan terhadap sistem kolonial yang kejam ya stars di masa itu. Jadi buat kamu yang pengen tahu gitu ya, atau kayak ya sekilas-sekilas lah paham sejarah Indonesia tapi tentang kisah romansa yang tragis, nah film ini cukup merepresentasikan atau cukup ngejawab rasa penasaran kamu ya stars gitu. Seru banget nih filmnya ya. Dan kita lanjut ke pertanyaan berikutnya yang gak susah. Ini juga gampang banget nih buat kamu jawab, youngsters. Langsung aja kita mulai pertanyaan kedua di ujian kelas tebak cepat The Morning Crew. Film berjudul Perahu Kertas. Film berjudul Perahu Kertas yang dirilis tahun 2012 diperanin sama Maudy Ayunda, Adipati Dolken, dan juga Reza Rahadian adalah film yang diangkat dari novel karya ... Perahu Kertas adalah film yang diperanin sama Maudy Ayunda, Reza Rahadian, Adipati Dolken, yang diangkat dari novel karya ... Apakah A. Marcella F.P. atau B. Dewi Dilestari? Apakah A. Marcella F.P. atau B. Dewi Dilestari? Perahu kertasku kan melaju. Nah, itu original soundtracknya ya, stars ya. Film berjudul Perahu Kertas dirilis di tahun 2012. Diperankan Maudy Ayunda, Reza Rahadian, dan juga Adipati Dolken. Adalah film romansa yang diangkat dari novel karya ... Apakah A. Marcella F. B atau B. Dewi Dilestari? Buat kamu yang tahu, langsung aja merapat di WhatsApp kita di 081-888-0948. Gampang banget ini yang stars ya. Ayo, jawabannya adalah apakah A. Marcella F. P. Marcella F.P. tuh yang juga menulis Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini, Tabi, itu juga Marcella F.P. yang stars. Nah, kalau Perahu Kertas ini ditulis sama siapa? Apakah Dewi Dilestari atau Marcella F.P.? Marcella F.P. atau Dewi Dilestari? Apakah A. Marcella F.P. atau B. Dewi Dilestari?

Kita cek dulu jawaban yang sudah masuk yang stars di WhatsApp kita di 081-888-0948. Sambil dicek juga iya untuk yang ada di Instagram. Oh, yang ada di Instagram ini ada Kak Kevin Graham. Itu mau request lagu ya. Oke, yang ada di WhatsApp kalau begitu ada Kakak Tamara yang ngejawab adalah yang B, Kadi B, Dewi di Lestari. Ada Mas Aditya Safarudin menjawab B, original soundtracknya Mindfulness banget katanya gitu. Terus Mas Yusuf Triyono menjawab Dewi Lestari atau yang dikenal dengan nama pena di Lestari. Mas Fardi, Dewi Lestari di Dewi Lestari katanya gitu. Kalau di Biles Kumon aja ya. Aduh, ini apa mas-mas aku kenapa sih Mas Aditya Safarudin dan Mas Ferdi ini lucu-lucu banget ya emang ya. Dewi Lestari yang ini Dewi, di Biles Kumon aja memang kreatif pol memang ya. Ada Mas Randy ngejawab yang B, Dewi di Lestari atau di Lestari. Oke. Pertanyaannya sekali lagi adalah film berjudul Perahu Kertas yang dirilis di tahun 2012. Cukup singkat durasi filmnya, 1 jam 52 menit ya. Dan diperankan oleh Maudy Ayunda, Reza Rahadian dan juga Adipati Dolkan. Film romansa yang juga ada persahabatan, mimpi ini adalah film yang diadaptasi dari novel karya ... apakah A. Marcella F.P. atau B. Dewi di Lestari. Kita kunci dulu jawabannya. 3, 2, 1. Jawaban dikunci.

Jawaban dari pertanyaan yang kedua, bahwa film Perahu Kertas ini adalah film tentang romansa, persahabatan, mimpi yang diangkat dari novel karya, apakah A, Marcella F.P. atau B, Dewi D. Lestari? Dan jawabannya adalah...

Dewi D. Lestari. Jadi film yang menceritakan kisah cinta berkedok sahabat. Cukup complicated banget ya, stars antara Kugi yang diperanin sama Maudy Ayunda dan juga Kinan yang diperanin sama Adipati Dolken ini. Terjalin waktu mereka lagi ada di bangku kuliah ya, yang ada di Bandung yang stars. Kugi ini adalah seorang mahasiswi sastra yang punya cita-cita jadi penulis dongeng. Sementara Kinan itu adalah seorang pelukis yang dipaksa sama ayahnya buat masuk kuliah di Fakultas Ekonomi. Ceritanya cukup rumit ya yang stars ya. Dan ini adalah film yang diangkat dari novel karya Dewi D. Lestari. Betul. Selain Perahu Kertas, sebenarnya banyak banget ya film-filmnya Dewi D. Lestari, film-film yang diangkat dari karya tulisnya D. Lestari atau Dewi D. Lestari ini ya. Salah satunya adalah, ayo ada yang bisa tebak, Filosofi Kopi. Filosofi Kopi itu juga adalah film garapan Angga Dwi Masa Songko dari lupa lagi nama ininya, PH-nya dia. Terus abis gitu diperanin sama Chico Jericho dan juga Rio Dewanto ya yang stars, dan Visinema Pictures gitu. Dan ini juga diangkat dari karya tulis atau cerpennya Dewi D. Lestari juga yang stars gitu. Banyak lah, kalau Dewi D. Lestari tuh kayaknya kalau bikin tuh selalu satu paket ya. Satu paket tuh dalam artian gini, bukunya udah dirilis, filmnya dibuat, original soundtracknya pun juga ada gitu. Jadi kayak komplit banget nih gitu. Mantap Dewi D. Lestari ya. Langsung kita menuju ke pertanyaan terakhir di ujian kelas tebak cepat The Morning Crew yang kali ini kamu di BC, yakin kamu bisa jawab ya yang stars, karena ini adalah film legendaris banget ya stars. Kita mulai aja pertanyaan terakhir atau pertanyaan ketiga di ujian kelas tebak cepat The Morning Crew.

film yang udah agak lama dirilis Youngsters di tahun 2008 berjudul Laskar Pelangi adalah film drama pendidikan yang diadaptasi dari novel dengan judul yang sama karya titik. Apakah A. Ernest Prakasa atau B. Andrea Hirata? Film berjudul Laskar Pelangi yang ngehits banget di tahun 2008 tentang drama pendidikan Indonesia, nasionalisme, kisah-kisah inspiratif dari anak-anak Belitung adalah film yang diadaptasi dari novel dengan judul yang sama karya titik. Apakah A. Ernest Prakasa atau B. Andrea Hirata? Apakah A. Ernest Prakasa atau B. Andrea Hirata? Film Laskar Pelangi yang diperanin sama Cut Mini, ada Lukman Sardi, ada Matias Mucus, Tora Sudiro, Slamet Raharjo, banyak banget ya. Dirilis di tahun 2008 yang Stars. Ini film waktu itu benar-benar mencuri perhatian banget karena filmnya sangat-sangat inspiratif. Tentang cerdas cermat ya, tentang anak-anak pinter, tapi mereka ini sekolahnya sangat-sangat tidak layak gitu. Terus juga akses menuju ke sekolahnya itu susah. Terus dia sangat dekat dengan alam. Adalah film yang diangkat dari novel dengan judul yang sama, Laskar Pelangi, karya titik. Apakah A. karya Ernest Prakasa atau B. karya Andrea Hirata? Silakan buat kamu yang tahu jawabannya langsung aja dijawab. Gampang banget ini ya. Untuk pertanyaan yang terakhir nih, kalau gak tahu udahlah. Karena yang pertama udah pasti bukan seorang novel ya, yang Stars ya. Bukan seorang novelis gitu, tapi seorang sutradara, produser gitu. Yang novelis dari dua pilihan tadi itu cuma satu doang. Silahkan ditebak kira-kira yang A atau yang B nih jawabannya. Di 081-888-0948. Langsung aja buat kamu yang tahu, dijawab ya Stars bahwa film Laskar Pelangi adalah film yang diangkat dari novel terkemuka yang dirilis lebih dari 130 negara ya Stars, diterjemahkan ke dalam 40 bahasa asing dan dialihkan ke dalam 22 bahasa. Kira-kira novel ini adalah karya titik. Apakah A. Ernest Prakasa atau B. Andrea Hirata? Dibi coba mau baca dulu yang sudah bergabung lewat WhatsApp kita. Ada kakak Angel dan juga kakak Tamara. Ngejawab yang B dong Kak Dibi. Kok Ernest kan sutradara bukan penulis buku gitu, kata kakak Angel. Mas Yusuf Triyono, Andrea Hirata. Pendidikan komedi kalau kok Ernest yang bikin. Iya lagi ya. Kakak Piko menjawab yang B dong Dip gitu. Mas Aditya Safarudin, B. Kalau kok Ernest judulnya jadi Laskar Pelawak. Laskar stand up gitu kan ya. Mas Ferdi menjawabnya Andrea Hirata Dip. Oke. Dari yang sudah bergabung ada Mas Randy juga ngejawab yang B, yaitu Andrea Hirata. Semua yang bergabung ada kakak Angel, kakak Tamara, kakak Piko, Mas Yusuf Triyono, Mas Aditya Safarudin, Mas Ferdi, Mas Randy, ngejawabnya adalah yang B, Andrea Hirata. Kita kunci dulu jawabannya ya Stars. 3, 2, 1, jawaban dikunci.

jawaban dari pertanyaan terakhir di ujian kelas tebak cepat The Morning Crew adalah... Film Laskar Pelangi adalah film yang diadaptasi dari novel karya ... Apakah A. Ernest Prakasa atau B. Andrea Hirata? Dan jawabannya adalah...

Andrea Hirata. Mantap. Banyak dari kamu yang benar semua ya jawabannya, dari awal pertanyaan ujian kelas tebak cepat hari ini sampai yang ketiga benar semua loh. Jawabannya keren banget, Hewang Youngsters ini pinter-pinter deh semuanya ya. Bahwa memang Laskar Pelangi ini adalah film yang diadaptasi Youngsters dari novel karya Andrea Hirata, di mana novel ini sudah beredar lebih di 130 negara, diterjemahkan ke dalam 40 bahasa asing, dan dialihkan ke dalam 22 bahasa. Dan memang filmnya ini sendiri menggambarkan perjuangan anak-anak Belitung dalam meraih pendidikan, tapi juga soal persahabatan yang kuat, semangat pantang menyerah yang mereka miliki. Dan memang keren banget karena digarap sama Mira Lesmana juga, ini yang stars untuk filmnya ya. Menampilkan aktor-aktor yang juga keren-keren juga. Ada tadi ada Cut Mini, ada Lukman Sardi, Matias Muchus, Tora Sudiro, Slamet Raharjo, dan masih banyak lagi, terutama anak-anak yang asalnya memang dari Belitung ya. Ada Zulfani, Feris Yamarno juga, Ferdian gitu ya stars, yang sudah mewarnai masa muda kita di tahun 2008 dengan tayangan-tayangan yang berkualitas menurut DB. Itu dia 3 pertanyaan di ujian kelas tebak cepat The Morning Crew pagi hari ini ya stars. Keren banget loh, jago banget loh. Yang stars tahu ya berarti ya bahwa ada banyak novel-novel yang diadaptasi menjadi sebuah film gitu ya. Jadi kita gak cuman tahu bahwa oh film ini ya gitu, tapi kalau bisa kita tahu bahwa ini dari novel siapa, kayak gitu-gitu ya yang stars, biar lebih mendalami gitu soal ceritanya. Terima kasih banyak juga buat kamu yang sudah bergabung dan menjawab di pertanyaan ujian kelas tebak cepat The Morning Crew hari ini. Ada Mas Randy, Mas Ferdi, Mas Aditya Safarudin, ada Mas Piko, ada Kakak Piko, ada Mas Yusuf Triyono, terus juga tadi ada Mas Edi, ada Mas Rio, ada Kakak Tamara, dan juga Kakak Angel yang sudah bergabung. Terima kasih banyak buat yang udah ikutan ngejawab. Bentar lagi Dibi bakal battlein 2 musisi di Back to Back Song The Morning Crew yang stars. Kira-kira siapa dan siapa yang bakal Dibi battlein untuk pagi hari ini di The Morning Crew? Jangan sampai ketinggalan, bentar lagi banget Dibi bakal spill. Jadi stay tune aja di The Morning Crew pagi hari ini barengan sama Dibi sampai nanti jam 9 pagi. Dan Dibi masih terbuka juga buat kamu yang mau kasih rekomendasi lagu, masih bisa banget buat Dibi puterin ya. Buat yang udah kasih rekomendasi lagu, belum Dibi bacain dan juga belum Dibi kasih lagunya buat kamu, sabar dulu. Satu-satu Dibi bakal puterin. Habisnya kamu dengerin original soundtrack dari film Laskar Pelangi. Ini dia, Niji, Laskar Pelangi. Spesial buat kamu pagi hari ini.

0: Pesona. Jangan kemana-mana, kita mau iklan dulu ya.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintip pin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
9: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
10: Mau dong. Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
11: Pagi-pagi makan bolu.
12: Cakep.
11: Pas kunyah-kunyah, nggak taunya cuma mimpi.
12: Ya.
11: Lagu rekomendasi dari kamu, kita puterin lagi nih.

Belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

Masih barengan sama Dibia nemenin kamu di The Morning Crew pagi hari ini ya, Stars. Ada Katy Perry, tadi udah kamu dengerin Wide Awake yang udah direkomendasiin juga untuk pagi ini. Sama Mas Kevin ya, Kevin Graham kalau gak salah tadi udah direkomendasiin sama kakak Kevin Graham. Udah dibiputerin ya. Terus juga ada Robbie Williams, rock DJ yang udah direkomendasiin sama Mas Ferdi. Udah aku puterin juga ya. Terus juga ada Mas Randy yang mau kasih rekomendasi lagu dari Linkin Park 6. Ditunggu aja lagunya, bentar lagi banget ya Dibi bakal kasih. Terus juga ada Bring Me The Horizon, Can You Feel My Heart. Ini juga dari Mas Randy 2. Udah aku puter, ditunggu juga lagunya ya. Bentar lagi aku bakal kasih buat Mas Randy 1 dan Mas Randy 2. Tapi sebelum itu nih ya Stars, aku mau nge-spill dulu untuk dua musisi yang dibattlein di pagi hari ini. Kedua-duanya adalah sama-sama musisi muda, perempuan. Dan dua musisi ini masuk dalam peraih nominasi terbanyak di Anugerah Musik Indonesia Award 2026 yang Stars. Jadi kalau di posisi pertama itu ada Andi Rianto dengan membawa atau sudah mengantongi 8 nominasi. Kemudian di posisi dua itu ada Isyana Sarasvati yang mengantongi juga 8 nominasi yang Stars. Kemudian si musisi yang aku battlein bentar lagi, abis gitu ada Enau Arilas Mana itu mengantongi 5 nominasi ya Stars. Berikutnya ada penyanyi dangdut Adibal itu mengantongi 5 nominasi. Dan yang terakhir ada musisi yang aku battlein juga bentar lagi ya Stars, yang sudah mengantongi 4 nominasi. Nah, jadi ada di urutan ketiga dan juga urutan ke urutan ketiga dan juga urutan keenam ya, ini ya yang Stars ya. Di urutan ketiga dulu nih yang mau aku battlein di back to back song The Morning Crew ada It Gita.

Indonesia yang mengantongi 6 nominasi di Anugerah Musik Indonesia Awards 2026 ya Stars. Keren banget ya. Dan kalau kamu pilih It Get Tough untuk pagi hari ini di Back to Back Song, salah satu lagu yang nanti bakal dikasih buat kamu sebagai penutup di The Morning Crew adalah Sedia Aku Sebelum Hujan.

Sedangkan untuk musisi kedua yang starsnya ada di urutan ke-6 sebagai musisi yang mendapatkan nominasi terbanyak di Anugerah Musik Indonesia Awards adalah Bernadia.

Dan Bernadia ini mengantongi 4 nominasi di Anugerah Musik Indonesia Awards 2026 ya Stars. Dan kalau kamu pilih Bernadia di Back to Back Song The Morning Crew pagi hari ini, salah satu lagu yang nanti bakal dikasih sebagai penutup di The Morning Crew adalah Kita Buat Menyenangkan. Kira-kira dari dua musisi ini yang mana yang bakal kamu pilih yang stars di Back to Back Song? Kasih tahu ya di nomor WhatsApp kita di 081-888-0948 atau bisa juga lewat DM di Instagram kita di @djfmsurabaya. Sekali lagi, apakah musisi yang pertama ada It Gitaf?

dipilih. It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan, salah satu lagu yang nanti bakal kamu dengerin di penutup The Morning Crew. Atau Kita Buat Menyenangkan dari Bernadia. Waktunya kamu untuk memilih ya Stars. Langsung aja di 081-888-0948 atau bisa juga lewat DM di Instagram kita di @DJFMSurabaya. Ditungguin vote kamu yang Stars, bisa lewat WA, bisa juga lewat DM. Nanti Dibi bakal remind lagi di tengah-tengah ya Stars ya, di jam 8.30 lebih lah ya, kita bakal remind lagi ada dua musisi yang Dibi battlein untuk pagi hari ini di Back to Back Song. Sekarang ketemuan dulu sama beberapa lagu yang udah kamu rekomendasiin. Ada Bring Me The Horizon, Can You Feel My Heart, disusul Linkin Park 6.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice?

0: tehnya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Dengan Tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Pengen denger lagu

0: Brothers Radio.
1: Pulang aktivitas di sore hari, jangan cuma bawa capek, bawa happy vibes juga dong di Sunset Vibes.
2: Selama 3 jam, kamu bakal ditemenin sama DJ Gigi yang energinya gak habis-habis.
3: Name for Bini DJ FM, the ultimate youngsters radio. Hello youngsters, ketemu lagi barengan sama Kiki. Pastinya enak nih Ki, kayaknya sore-sore begini didengerin. Langsung gaskan, gak pakai lama ya youngsters ya. Lagu-lagu barat only, kasih tahu nama musisinya siapa atau judul lagunya sekalian youngsters, biar langsung aku amankan dan putarkan buat kamu spesial di Sunset Playlist hari ini.
1: Mau dengerin hit song dan lagu yang viral? Di sini tempatnya.
3: Dan juga nanti bisa banget kamu ketemuan sama yang lagi viral, youngsters, Fallen Angel.

satu single ya Stars yang udah direkomendasiin sama Mang Tia buat aku puterin di hari ini, Rabu penghujung bulan September ya Stars. Dan rasanya kalau emang udah menuju ke akhir September, lagu dari Green Day, Wake Me Up When September Ends, kayak cocok aja buat kita dengerin ya ya Stars ya. Cukup ikonik untuk mengucapkan selamat tinggal pada bulan September gitu. Tapi dibalik lagu yang hits dari Green Day ini, ada cerita kehilangan yang sangat personal bagi sang vokalis Billy Joe Armstrong yang Stars, di mana di bulan September itu adalah bulan yang rasanya itu ya bagi Billy Joe itu kayak bisa gak sih gak usah ngelewatin bulan ini, karena setiap kali kita ketemu di bulan September itu selalu mengingatkan aku akan seseorang yang selalu dia rinduin gitu, yang selalu dia kangenin gitu yang Stars. Karena lagu ini personal banget untuk Billy Joe, karena kenapa? Karena sang ayah tercinta itu meninggal di tanggal 10 September tahun 1982 yang Stars. Dan lagu ini tuh ditulis untuk mengenang sang ayah Andrew Armstrong yang Stars, sekaligus sebagai pengingat bahwa bulan September itu adalah bulan dukanya dia gitu. Waktu itu Billy Joe masih umur 10 tahun waktu sang ayah meninggal. Dan Wake Me Up When September Ends itu berasal dari Billy kecil gitu ya, yang ngomong ke ibunya, kalau bisa gak sih bu gitu, aku tuh tidur aja, aku ngurung aja di kamar gitu, sampai bulan September ini terlewati gitu, sampai aku gak inget kalau ada bulan yang namanya bulan September, karena dia ngerasa dia terpukul banget di situ yang Stars gitu. Jadi sedih banget ya. Oh, ini lagu yang benar-benar personal, dan mungkin buat kamu juga yang kehilangan seseorang di bulan September, gak cuman meninggal tapi mungkin kamu break up, kamu memutuskan untuk menghindar dari orang tersebut di bulan September, kayaknya lagu ini juga bisa jadi anthemnya kamu juga ya ya Stars ya. Sudah jam 8.36 menit, waktunya Dibi buat ngingetin lagi ke kamu bahwa ada dua lagu yang Dibi battlein di back to back song The Morning Crew hari ini di hari Rabu, which itu adalah hari terakhir di minggu ini aku siaran ya Stars. Jadi langsung aja yuk vote sekarang juga. Ada dua musisi, ada It Get Off lewat single Sedia Aku Sebelum Hujan.

di mana Itgi Tov ini menjadi salah satu musisi perempuan Indonesia yang mengantongi 6 ya Stars ya. 6 nominasi, 6 kategori di Anugerah Musik Indonesia Awards tahun 2026 ini. Yang ada di posisi 3, Itgi Tov. Karena di posisi pertama ada Andi Rianto, posisi kedua ada Isyana Saraswati, dan posisi 3-nya ada Itgi Tov ini ya Stars.

Sedangkan untuk musisi kedua yang ada di peringkat 6 sebagai musisi Indonesia yang mengantongi kategori atau nominasi yang cukup banyak di Anugerah Musik Indonesia adalah Bernadia. Dan kalau kamu pilih Bernadia, salah satu lagu yang nanti bakal dikasih sebagai penutup di The Morning Crew adalah Kita Buat Menyenangkan.

Langsung aja vote sekarang juga lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948. Bisa juga lewat DM di Instagram kita ya, di @djfmsurabaya. Waktunya gak banyak, kurang bentar lagi banget. Nanti Dibi bakal tutup untuk votingnya. Dan kita bakal hitung perolehan suara yang sudah masuk. Kira-kira lebih banyak yang pilih It Get Tough lewat Sedia Aku Sebelum Hujan. Banyak Bernadia lewat Kita Buat Menyenangkan. Kita buat menyenangkan. Ya. Mungkin buat kamu ada beberapa yang galau kayak, aduh enak banget lagi dua-duanya, gimana ya? Ya udah, Dibi kasih waktu kamu untuk berpikir lagi, tapi gak bisa lama-lama ya Stars. Karena bentar lagi banget nih kita bakal hitung untuk perolehan suara yang sudah masuk. Sambil kamu bergalau memikirkan antara It Get Tough atau Bernadia, sambil dikasih dulu satu single yang ngehits juga di tahun 2000-an. Ada Sela on 7, Bila Kau Tak Di Sampingku. Nemenin kamu sambil milih It Get Tough atau Bernadia ya. Bernadia atau It Get Tough ya. Kasih tahu sekarang juga lewat WhatsApp kita atau

0: tahu ada yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Yang youngsters yang straight radio. 104.8 DJ FM di Ultimate Youngsters Radio.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Saya Rizky Febian, jangan lupa selalu dengerin terus 94,8 DJ FM The Ultimate Youngsters Radio.

0: sempurna banget hari ini ya, Star. Sudahlah tadi seru-seruan gitu kan ya. Sekarang ikutan Mili, tadi juga update kabar-kabar terbaru juga gitu. Biar makin sempurna lagi hari ini ya, Star. Yuk, kita baca dulu yang udah gabungan di WhatsApp dan juga di DM Instagram dari dua musisi yang udah dibibetelin pagi hari ini, ada Itgitaf dan juga Bernadia. Kita coba cek ya, tadi udah ada Itgitaf dan juga Bernadia yang dibattlein ya, Stars. Kira-kira di pagi hari ini siapa yang lebih unggul gitu ya dari dua musisi ini. Yang pertama kita coba cek dulu, ada di DM Instagram kita, ada Kak Pramudita yang memilih Itgitaf ya, DJ. Oke, Itgitaf satu suara. Kemudian ada juga Mas Yusuf Triyono memilih Itgitaf juga. Sedia aku sebelum hujan aja ya. Mang Tia memilih Bernadia untuk pagi hari ini. Mas Ferdi juga pilih Bernadia. Oke, dua sama. Kemudian ada Kakak Tamara yang memilih Itgitaf ya. Tiga suara untuk Itgitaf. Dan Kakak Angel memilih Bernadia. Tiga suara untuk Bernadia, berarti imbang ini ya. Coba Dibi butuh satu suara lagi, kira-kira Itgitaf atau Bernadia. Satu aja untuk menentukan kira-kira Itgitaf atau Bernadia yang pagi hari ini bakal Dibi kasih. Oke, sudah masuk di WhatsApp kita, ada Mas Rio memilih Itgitaf aja, boleh gak Dib? Sedia aku sebelum hujan. Oke. Mas Rio memilih Itgitaf dan itu artinya 4 suara untuk Itgitaf dan 3 suara untuk Bernadia. Maaf banget nih ya Mas Ferdi dan juga Mang Tia, masih belum unggul untuk perolehan suara di pagi hari ini. Jadi bisa kita putuskan bahwa 4 suara yang sudah memilih Itgitaf ini memimpin dari perolehan suara yang sudah memilih Bernadia. Jadi dua lagu yang bakal dikasih buat kamu sebagai penutup di The Morning Crew pagi hari ini adalah Sedia Aku Sebelum Hujan dan Satu-Satu yang Stars nanti ya. Oke, itu dia untuk pemenangnya di Back to Back Song The Morning Crew pagi hari ini. Thank you so much buat kamu yang udah ikutan seru-seruan bareng sama Dibi. Dan waktunya Dibi pamit juga yang Stars dari The Morning Crew. Dan kita akan ketemu lagi di hari Senin, karena Kamis Jumatnya bakal ditemenin sama DJ Alvin ya yang Stars ya. Sehat selalu buat kamu, lancar semua kegiatan dan juga aktivitas kamu di hari Rabu ini yang Stars. Jaga kesehatan ya, dan lancar juga rezekinya. Jangan lupa untuk dengerin semua program-program yang ada di DJ FM Surabaya. Nanti siang bakal ditemenin sama DJ Hans di jamnya yang Stars dari jam 11 sampai jam 1. Sorenya bakal ditemenin sama DJ Kiki dari jam 3 sampai jam 6. Dan malamnya bakal norebang dengerin lagu Jepang Korea favorit kamu barengan sama DJ Febi, DJ K-pop yang Stars. Waktunya Dibi pamit dan ini dia Back to Back Song The Morning Crew, pilihan kamu edisi akhir September 30 September 2026. Please welcome Itgitaf. Dadah, bye bye.
1: Back to Back Song pilihan Youngsters.

0: spesial di Hari Radio, ternyata ada beberapa film nih yang ngelibatin radio sebagai pelengkap cerita. Nah, salah satunya ada di film animasi populer Indonesia, yaitu Jumbo. Kalau biasanya kita tune in radio buat dengerin musik, berita, atau sekedar nemenin aktivitas, di film animasi Jumbo, radio punya fungsi yang jauh lebih personal. Ada satu adegan di mana Don pakai radio buat komunikasi sama mendiang ayah dan ibunya.
1: Don?
2: Ibu?
1: Iya, sayang.
3: Satria, ayah sudah besar.
2: Ayah? Apa kabar?
1: Ayah ibu baik-baik saja, Don. Ini semua berkat doa kamu, nak.
2: Don janji akan lebih rajin doain ayah ibu. Janji.
0: Nah, lewat radio itu, Don bisa dengerin suara dan ngerasain kehadiran orang tuanya lagi walaupun mereka udah terpisah. Unik ya, youngsters? Dari Jumbo, kita bisa lihat kalau radio soal suara, tapi juga soal rasa. DJ FM spesial Hari Radio Nasional. Yuk juga dengerin radio.

0: Monsters Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
6: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
7: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.

0: Milkies coklat seru. Susunya lumer di mulut. Coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau Milkies melon. Gratisnya Milkies mangga ya.
1: Siap. Emang rasa Milkies Ice Blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milkies Ice Blend beli 2 ekstra 1. Yuk eksplor semua rasa Milkies favoritmu. Milkies eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: New Willy. On BTS.

Youngsters, kamu sadar nggak sih kalau sekarang nih istilah ospek udah diganti jadi PKKMB? Eits, asal kamu tahu aja nih, ternyata perubahan ini bukan hanya sekedar asal ganti nama loh Youngsters. Kementerian Pendidikan ngejelasin kalau PKKMB atau pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru dirancang biar mahasiswa baru bisa lebih mudah beradaptasi dengan kehidupan kampus yang lebih edukatif, inklusif, dan tentunya bebas dari perpeloncoan atau bullying. Nah, istilah ospek udah dinilai identik banget sama kegiatan yang berbau-bau bullying gitu di masa lalu. Dibentak-bentak, disuruh bawa aneh-aneh sampai kekerasan fisik. Makanya sekarang istilahnya sudah bukan ospek lagi ya Youngsters, tapi PKKMB. Yang masuk kampusnya udah pakai istilah PKKMB, gimana? Aman gak PKKMB-nya kemarin?

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Indonesia resmi ngeberhentiin atraksi gajah tunggang di seluruh lembaga konservasi. Larangan menaiki badan gajah untuk kepentingan wisata ini berdasarkan SE atau surat edaran yang diterbitkan di tanggal 18 Desember 2025 ini berlaku secara nasional ya, youngsters. Jadi kalau kamu ngelihat masih ada praktik ini, bisa lapor. Nanti lembaga yang terbukti masih melakukan tunggang gajah ini bakal kena sanksi bertahap mulai dari surat peringatan 1, 2, 3 sampai pencabutan izin lembaga konservasi. Hiburan di dalam konservasi kayak kebun binatang tuh banyak kok ya, youngsters. Gak harus ngorbanin atau mengeksploitasi hewan untuk kesenangan wisata aja.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Ada sepatu bagus, murah lagi. Diskon dari 3 juta ke 500 ribu. Check out ah.
1: Messi, paket, COD.
0: Loh, kok COD sih mas? Bentar, aku cek aplikasi dulu. Loh, kok tokonya diblokir? Wah, aduh, fix kena tipu nih.
2: Yang murah bukan berarti aman ya, youngsters. Sebelum beli, jangan lupa cek dulu tokonya.

Tahu nggak sih youngsters? Ternyata tidur lebih lama saat weekend bisa bantu menurunkan resiko meninggal di usia muda loh. Menurut riset dari Universitas Stockholm yang ngikutin lebih dari 38.000 orang selama 13 tahun, orang-orang yang kurang tidur di hari kerja tapi membalasnya dengan tidur lebih lama di akhir pekan nggak menunjukkan peningkatan resiko kematian dini. Sebaliknya, mereka yang terus-terusan tidur kurang dari 5 jam tiap malam dan nggak pernah ngejar waktu istirahat di weekend justru punya risiko lebih tinggi loh. Artinya, tidur tambahan di akhir pekan bisa bantu ngurangin dampak buruk kurang tidur walau tetap nggak bisa dijadikan kebiasaan utama. Jadi, kalau kamu bangun siang hari Minggu, mungkin itu bukan malas ya youngsters. Bisa jadi badan kamu lagi minta istirahat yang selama ini kurang tuh.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: You really?

0: spesial di hari radio, ternyata ada beberapa film nih yang libatin radio sebagai pelengkap cerita. Nah, salah satunya ada di series yang diperanin Ari Irham, berjudul Radio. Yang menarik dari series ini, radio bukan cuma jadi properti, tapi justru jadi awal dari misteri. Cerita berawal, waktu Danu yang lagi tidur di rumah barunya, tiba-tiba kebangun karena ngedengerin suara musik dari luar rumah. Karena penasaran, Danu akhirnya nyari, suara ini tuh sebenarnya dari mana sih? Sampai akhirnya, ketemulah suara itu berasal dari sebuah gudang di samping rumahnya yang berasal dari radio yang bertuliskan Radio Purnama.
1: Halo, selamat datang. Selamat bertemu.
0: Nah, dari radio tua inilah kejadian-kejadian misterius mulai berkembang. Jadi, bisa dibilang radio punya peran yang cukup penting dalam membangun suasana sekaligus misteri di series ini. Gimana Youngsters? Kalau kalian nemu radio tua yang tiba-tiba bunyi sendiri tengah malam, apa berani ngebawa pulang? Bukan mau nakut-nakutin, tapi dicek yuk, frekuensinya udah benar 94,8 kan? Takutnya malah kehubung sama frekuensi misterius lagi. DJ FM Special Hari Radio Nasional, yuk juga dengerin radio.

DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. MTV Video Music Award udah selesai digelar nih ya Stars, dan nama-nama besar berhasil bawa pulang piala MTV VMA di tahun ini. Ada siapa aja? Udah pasti ada Lisa Blackpink, di mana Lisa berhasil meraih penghargaan di kategori Best Pop lewat lagunya berjudul Dream featuring Kentaro Sakaguchi. Kemenangannya ini ngebuat Lisa menjadi solois Asia pertama yang menang Best Pop di VMAs dalam 42 tahun terakhir. Selain itu, untuk Artist of the Year, Madonna berhasil menjadi pemenangnya. Song of the Year ada BTS lewat single Swim. Best New Artist ada Sienna Spiro. Serta spesial penghargaan MTV VMA Artist Director Honor ada Taylor Swift, di mana penghargaan ini dibacain langsung sama Dakota Johnson. DJ Highlight by DJ FM.

0: Ayo rek, support musisi lokale Surabaya.
1: Beranggotakan Ricky Pradata pada gitar, Yosan Lunianto Caya Saapono pada bass, Yordan Elson Detise pada drum,

dan Aga Buyung sebagai vokalis kuartet asal Surabaya, Lora, ngerilis karya pertamanya yang berjudul No Sense. Lirik dari lagu debutnya ini ditulis langsung sama sang gitaris Ricky Pradata dengan membawakan cerita romansa dari POV yang gak biasa. Bukan kayak tokoh utama di kebanyakan film yang kisah cintanya mulus sampai akhir, justru Lora mau ngajakin kamu untuk merayakan luka dan pahitnya perpisahan dengan masih sedikit berharap mungkin gak ya dia balik lagi suatu saat nanti. Lora lewat single No Sense jadi musisi lokal yang karyanya mau DJ FM kenalin ke kamu lewat DJ FM Support Musisi Lokal.

Sehari setelah hari ini itu besok, 2 hari setelah hari ini itu lusa. Kalau sehari sebelum hari ini itu kemarin, Youngsters. Nah, kalau misalnya 2 hari sebelum hari ini atau 5 hari yang akan datang, namanya apa ya? Asal kamu tahu aja, Youngsters. Istilah waktu ternyata nggak cuma hari ini, kemarin.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu

0: mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Newsroom Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Penyakit jantung masih menjadi ancaman besar bagi kesehatan masyarakat Indonesia. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes mencatat sekitar 260 ribu orang meninggal setiap tahun akibat penyakit ini, sehingga menjadi penyebab kematian terbesar kedua setelah stroke. Berdasarkan data dari Survei Kesehatan Indonesia atau SKI pada kelompok usia 25 sampai 34 tahun, mencapai 140.206 orang. Sedikit lebih tinggi dibanding kelompok usia 15 sampai 24 tahun sebanyak 139.891 orang. Fakta ini memprihatinkan mengingat penyakit jantung selama ini identik dengan kelompok usia lanjut. Namun, kini justru usia muda mendominasi. Hal ini layak menjadi catatan penting pada peringatan Hari Jantung Sedunia atau World Heart Day yang diperingati setiap tanggal 28 September. Kesadaran menjaga kesehatan jantung di kalangan anak muda juga mulai terlihat dari maraknya gaya hidup Gen Z untuk berolahraga dan menjaga berat badan. Lantas, bagaimana anak muda melihat ancaman penyakit jantung yang kini juga mulai menyasar usia mereka? Salah satu Gen Z Jawa Timur, Meliana, berbagi pandangannya.
2: Banyak juga Gen Z yang sekarang udah mulai olahraga. Cuman yang kurang menurutku tuh kadang di pola makannya. Olahraganya mungkin seminggu

0: 3 kali, tapi pola makan berantakannya bisa setiap hari gitu kan. Jadi seharusnya nggak berhenti di kegiatan yang kelihatannya fit, tapi kita juga harus memperhatikan apa yang kita konsumsi dan juga menurutku kualitas tidur. Tidurnya tuh suka sampai pagi-pagi, kadang jam 2, jam 3 pagi. Itu kan juga jadinya kayak, oh, I want to look healthy aja, tapi gak actually healthy gitu. Jadi karena resiko-resiko yang tekanan darah tinggi dan kolesterol itu gejalanya kita gak bisa lihat dengan jelas, jadi memang olahraga itu tetap penting, tapi idealnya memang dibarengin dengan pola makan yang baik, gak ngerokok, cukup aktif setiap hari, dan tahu kondisi kesehatan tubuh kita sendiri itu seperti apa.
1: Jantung tidak pernah menunggu kita siap untuk sakit, dan penyakit jantung juga tidak lagi hanya menjadi persoalan mereka yang sudah usia lanjut. Ketika risiko mulai mengintai sejak usia muda, maka pencegahan pun harus dimulai sejak sekarang.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio Anggota PRSSNI Jawa Timur. We'll be right back.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Jesse Lucy Battle tampil di MotoGP Mandalika 2026 yang bakal digelar tanggal 9 sampai 11 Oktober di sirkuit Mandalika. Dan posisinya bakal diisi sama Ungu nantinya ya Stars. Kabar ini disampaikan sama Direktur Operasional ITDC sekaligus Chairman MotoGP Mandalika 2026 Troy Reza Waroka, yang juga bilang kalau keputusan ini diambil demi menjaga agar event yang identik dengan pagelaran internasional ini bisa berlangsung dan berjalan dengan baik tanpa harus disangkut pautin sama isu yang berkembang belakangan ini.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Aduh, sumpah lucu parah. Kok bisa sih ekspresinya pas gini?
1: Mulai kan, guyang, guyu, ketawa, ketiwi gak jelas. Kenapa sih kamu ini?
0: Aku habis bikin stiker WA nih, mukanya si Dibi. Kok bisa sih pas gini ekspresinya? aduh, parah.
1: Ini, mau kamu jadiin stiker? Terus, kamu mau kirim ke orang-orang gitu?
0: Iyalah.
1: gak bahaya apa, Ra?
0: Bahaya? Bahaya kenapa?
2: Ngomongin aku nih, bahaya tuh, bahaya banget. Apalagi kalau sampai wajah orang yang dipakai stiker itu nggak terima nih yang search. Karena nih ya, pakai wajah orang lain tanpa izin buat dijadiin stiker WhatsApp itu, sama aja kita ngelanggar privasi seseorang. Mulai sekarang, kudu hati-hati ya. Karena kalau pas kita kena batunya, bisa aja kita terancam pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak 2 miliar rupiah. Serem kan?
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Siapa nih yang kalau sehari aja nggak produktif langsung ngerasa bersalah? Udah capek, tapi masih maksa buat ngerjain tugas. Lagi weekend, bukannya santai, malah kepikiran kerjaan. Asal tahu aja, Youngsters. Kebiasaan ngerasa harus terus produktif kayak gini dikenal sebagai toxic productivity. Intinya, kita jadi susah buat benar-benar istirahat karena selalu ngerasa ada aja yang harus dikerjain. Sebuah penelitian yang dikeluarin sama Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang meneliti 144 mahasiswa, hasilnya toxic productivity punya hubungan positif yang signifikan sama burnout. Jadi, gak harus olahraga terus, kerja terus, produktif terus, istirahat sayang.

0: FM. Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml. Bang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021 5095 57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik,

0: Bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
1: Aku Viva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aku Viva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Yeah.

0: Start. Start. Start. Start. Start.
1: Aspartia! Kalau ke coffee shop, udah banyak ya yang ordernya nggak lagi kopi susu atau kopi gula aren. Tapi pesennya Americano atau kopi hitam tanpa gula. Asal kamu tahu aja nih youngsters, Americano diprediksi bakal jadi tren di tahun 2026. Menurut berbagai sumber, pergeseran tren ini karena masyarakat udah mulai sadar dengan masalah kesehatan. Kalau kamu tim kopi susu creamy manis atau kopi hitam aja kayak Americano.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Kejutan dari Jennie Blackpink, di mana Jennie awalnya mau ngerilis 3 lagu aja nih di mini album Fallen Angel yang rilis 28 Agustus 2026. Tapi kayaknya Jennie berubah pikiran deh ya stars. Dia bakal nambah 3 lagu lagi selain Fallen Angel, Even, dan Less Than a Lover. 3 lagu lainnya adalah Sweet Tooth, Look It Down, dan Face. Kita tunggu aja lagu-lagunya rilis di DJ FM Surabaya.
0: DJ Highlight by DJ FM.

9.1 di JFM Ultimate The Answers Radio. Halo Answers, kembali lagi bersama Hans di jam yang siang-siang ini bakalan nemenin kamu selama 2 jam ke depan ya, dari jam 11 sampai jam 1 siang nanti. Yang tentunya kita bakal seru-seruan seperti biasa Answers di hari Rabu ini ya, yang dimana Hans bakalan puterin lagu Indo favorit kamu Answers 5 tahun dari sekarang ya. Jadi buat kamu yang mungkin sekarang ada playlist yang pengen diputerin sama Hans siang hari ini buat nemenin makan siang kamu atau istirahat kamu atau mungkin tidur siang kamu ya, boleh banget langsung aja update lewat WhatsApp kita di 081 888 0948 atau di Instagram kita di @djfmsurabaya.

Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia. Yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.

Yo, Yelzers, ketemu lagi kita di hari Rabu ya. Gimana kabarnya di hari ini, Yelzers? Masih aman, kerjaan kamu masih pada semangat atau udah mulai ngerasa kayak kok minggu ini kerasa lama banget ya? Tapi gak apa-apa ya, Rabu ini, Rabu berarti bukan kita udah lumayan jauh dari Senin ya. Tinggal sedikit lagi menuju Jumat ya. Hari Kamis, Jumat, nah udah masuk weekend nih. Jadi dikit lagi ya, Yelzers, gak apa-apa. Ibaratkan Rabu ini sebagai hari checkpoint lah ya, buat kerjaan kamu gitu ya, di tengah-tengah weekdays gitu. Jadi hari Senin, Selasa udah digempur sama kerjaan kamu, terus Rabu udah mulai agak santai, Kamis, Jumat pun udah mulai santai juga ya. Terus udah deh masuk weekend. Jadi ya disemangatin aja ya. Udah pada makan siang belum nih, Yelzers? Udah masuk jam makan siang loh ya. Jangan sampai kerjaan sama deadline diurusin tapi perut sendiri masih dilupain nih ya. Kalau belum makan siang, silakan makan siang, Yelzers, disiapin aja makan siang kamu. Atau mungkin sekarang yang lagi di jalan, lagi on the way gitu ya. Kalau lagi lapar ya, menepi dulu, cari warung terdekat atau mungkin cari rest area terdekat buat menikmati makan siangmu ya. Karena jam-jam segini juga rawan ngantuk, jadi siapin juga kopi kamu, Yelzers. Dan juga biasanya kalau siang kayak gini, mood tuh udah agak berantakan gitu ya. Jadi biar ngeboost mood kamu, of course, kamu harus dengerin lagu-lagu favorit kamu, Yelzers. Jadi biar bisa ngeboost semangat kamu, langsung aja update. Semisal kamu ada lagu yang pengen diputerin sama Hans siang hari ini, khusus lagu Indo ya, di jam yang siang hari ini, update aja lewat WhatsApp kita di 081-888-0948. Atau lewat Instagram juga bisa banget, Yelzers, karena Hans sudah drop question box. Jadi kamu tinggal cari aja Instagram kita di @djfmsurabaya. Kalau sudah ketemu, ceki-ceki di Instastory. Di situ Hans sudah drop question box, Yelzers, yang bisa kamu isi dengan format nama penyanyi dan juga judul lagunya. Gampang kan? Gampang. Pokoknya siapin aja lagu-lagu pilihan kamu ya. Hans tungguin sampai jam 1 siang nanti. Dan Hans juga sudah siapin beberapa lagu yang sekarang hari ini kita bakal full update lagu terbaru ya, yang rilis di minggu ini. Jadi buat kamu yang suka kepoin lagu baru atau pengen tahu apa aja yang lagi fresh, atau mungkin sekedar pengen nambah isi playlist kami, playlist kamu, yang hari ini stay tune aja. Bakal ada beberapa lagu yang kita kenalin buat kamu, Hans kenalin buat kamu, kita bakal dengerin bareng. Terus siapa tahu ada yang nyantol ya kan lagunya, terus masuk ke playlist kamu, nambah gitu ya. Jadi jangan kemana-mana dulu, Yelzers, sambil makan siang, sambil kerja, sambil ngopi, sambil santai, biar Hans kasih kamu update musik terbaru di hari ini ya. Untuk memulai di hari Rabu ini, aku mulai dengan lagu dari Naikila, MMG, My Mind Gue, yang mungkin sekarang lagi tiduran ya. Oke, langsung aja, ini dia spesial buat kamu.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak

0: rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
0: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. You really

Pernah dengar pepatah yang bilang age is just a number gak sih youngsters? Ternyata ungkapan ini ada benernya loh. Asal kamu tahu aja youngsters, menurut studi yang dipublikasiin The Lancet, umur 34 tahun dianggap masih masuk dalam kategori remaja. Alasannya, karena para ahli nemuin kalau perkembangan otak manusia yang dianggap belum cukup matang sekalipun di usia yang biasanya dianggap dewasa, kayak 18 bahkan 21 tahun. Ditambah lagi, sekarang ini standar hidup orang dewasa kayak nikah dan mandiri secara finansial juga udah bergeser. Jadi, seringkali orang-orang yang dianggap sudah dewasa malah ngambil keputusan yang labil kayak remaja. Akhirnya, para peneliti menyimpulkan kalau usia remaja diperpanjang sampai 24 tahun dan fase dewasa bisa sampai umur 30 bahkan 34 tahun.

Masih di Denver Wedding di JFM Surabaya. Oke, Hansers, dari tadi sudah Hans puterin lagu-lagu dari Hans ya. Sekarang giliran aku mau puterin lagu-lagu dari kamu. So, aku mau ceki-ceki dulu di WhatsApp ya, yang di siang hari ini sudah gabungan dan drop rekomendasi lagunya atau playlistnya ya. Yang paling set-set di siang hari ini yang sudah gak sabar pengen diputerin lagunya ada dari Kak Fabian. Halo Kak Fabian, selamat siang. Hari ini Kak Fabian katanya mau diputerin lagunya Salma Salsabil yang terbaru ya, yang judulnya tuh Maha Benar ya. Aduh, ini udah masuk ke playlist Kak Fabian, jadi aman saja, sudah bisa langsung harus puterin buat kamu sebenarnya. Walaupun sebenarnya harus mau spill lagu terbaru nih, cuma ya udah karena Kak Fabian minta duluan ya, ya udah aku duluin aja deh. Ditunggu ya Kak Fabian, setelah ini bakal Hans puterin buat kamu satu lagu dari Salma Salsabil. Dan lanjut ada dari Mas Ferdi yang siang hari ini sudah bergabung juga. Halo Mas Ferdi, siang ini sudah gabungan ya. Dan sat-sat katanya mau minta diputerin lagunya Wisnu Santika featuring Tiara Andini yang Sumpah Percuma ini ya judulnya. Siap, satu lagu buat kamu Mas Ferdi, ditunggu setelah ini Hans amanin di playlist ya. Ada juga dari Kak Piko. Halo Kak Piko, selamat siang. Hari ini Kak Piko katanya mau diputerin lagunya Mangu Dong Min katanya. Siap, aman aja. Walaupun siang-siang kayak gini denger lagu Mangu agak-agak gimana gitu ya, tapi gak apa-apa, mungkin lagi menggambarkan suasana atau perasaan hati Kak Piko kali ya. Gak apa-apa. Oke Kak Piko, nanti bakal langsung amanin atau puterin di playlist ya, jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja. Lanjut yang sos ada dari Kak Elizabeth yang hari ini katanya mau diputerin lagunya Sabrina Leonor yang judulnya itu Haha. Oke, buat kamu Kak Elizabeth ditunggu ya. Ada juga dari Kak Ika Variatul yang siang hari ini mau diputerin lagunya Kenris yang judulnya itu Semesta. Sama dengan Kak Ika ya, ada juga dari Kak Dava yang pengen diputerin lagu Semesta dari Kenris juga ya. Siap, satu lagu buat kamu Kak Dava dan juga Kak Ika ya. Satu lagu dari Kenris bakal Hans amanin di playlist, jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja. Ada juga dari Mas Ali Gozali, seperti biasa gak mau ketinggalan gabungan di siang hari ini dengan dua lagunya yang serius. Yang pertama ada lagu dari Vidi, Kasih Tak Sampai. Yang kedua ada dari adiknya, yaitu lagunya dari GAC ya, yang Love Will Stay. Siap, buat kamu dua lagu Mas Ali, setelah ini bakal Hans amanin atau puterin langsung ya, jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja sampai jam 1 siang nanti. Dan buat kamu yang terus yang baru bergabung di siang hari ini dan pengen diputerin lagu favorit kamu ya, boleh banget yang terus lagu Indo terbaru 5 tahun dari sekarang. Langsung aja update lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau lewat Instagram juga bisa dan boleh banget yang source. Kamu tinggal buka Instagram kamu, cari Instagram kita di @djfmsurabaya. Tinggal ceki-ceki di Instastory, di situ Hans sudah drop question box yang ada logo jamnya yang source ya. Tinggal isi dengan format nama penyanyi dan juga judul lagunya ya. Jangan sampai salah penyanyi dan salah judul nih ya. Pokoknya Hans tunggu sampai jam 1 siang nanti yang source dan buat sekarang kita lanjut dengan lagu dari Salma Salsabil, Maha Benar.

0: Nanfoponi DJFM, The Ultimate Youngsters Radio.
1: Duh, panas, Paul. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih Milk Juice Ice Blend, deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapet 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend, beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
1: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milk juice melon. Gratisnya milk juice mangga ya.
2: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.

nggak sih scroll media sosial berjam-jam sampai lupa waktu? Aku yakin bukan pernah lagi, tapi sering. Itu tandanya kamu kena brain rot, youngsters. Fenomena ini makin sering terjadi di era digital, di mana otak kita udah mulai kecanduan konten cepat, tapi susah buat fokus sama hal yang lebih penting. Asal kamu tahu aja, youngsters, attention span atau jeda fokus manusia sekarang cuma 8 detik doang loh. Sedih banget gak sih? Masa lebih pendek daripada ikan mas koki yang punya attention span 9 detik? Tapi tenang, masih bisa dicegah kok. Coba manfaatin fitur screen time reminder. Jadi, kalau muncul notif yang ngingetin kamu kelamaan main HP atau sosmed, ya udah taruh HP-nya dan lakukan aktivitas lain. Selamat mencoba, biar kita makin sehat fisik dan mental di tahun 2025 ini.

Barusan kamu dengerin lagu dari Liodra, Malu-Malu Tapi Nyaman. Buat kamu yang malu-malu tapi kangen nih ya. Oke, aku mau lanjut menyapa kamu yang baru bergabung di siang hari ini, Answers lewat WhatsApp ya. Ada dari Mas Randy yang katanya udah laporan aja nih, katanya masih belum waras ya dari kemarin. Waduh, gimana nih Mas Randy, kenapa belum waras? Kamu belum dapat pelukan kah dari dia? Oke, hari ini Mas Randy katanya mau diputerin lagunya Gia Indrawari yang Daun-Daun, katanya biar tetap waras di hari atau di siang ini, katanya siap. Oke deh, buat kamu Mas Randy ya, setelah ini harus puterin lagu Daun-Daun ya buat kamu, jadi biar tetap waras nih. Ditunggu Mas Randy ya, jangan kemana-mana Mas Randy. Setelah ini Hans puterin spesial buat kamu. Oke, yang terus kita geser ke Instagram ya, karena di WhatsApp sudah Hans bacain semua. Sekarang kita geser ke Instagram, karena udah ada yang ngisi DM dan juga udah ada yang drop di question box ya. Tapi aku bacain dulu yang dari DM. Hari ini DM masuk dari Kak Kevin Graham dari Cianjur yang... Kak Kevin, selamat siang. Gimana kabarnya di siang hari ini Kak Kevin? Semoga masih waras ya, masih sehat, masih aman kerjaannya. Hari ini Kak Kevin katanya mau diputerin lagunya Adrian Kali featuring Cantika Abigail yang katanya judulnya Take Care. Siap. Buat kamu Mas Kevin, ditunggu ya. Setelah ini Hans amanin di playlist atau mungkin Hans ceki-ceki dulu di playlist. Kalau ada, langsung Hans puterin buat kamu. Oke, jadi jangan kemana-mana, ditunggu sampai jam 1 siang nanti. Dan lanjut, aku mau bacain yang sudah drop di question box. Answers lumayan banyak nih ya, jadi seperti biasa aku bacain dari bawah. Hari ini ada dari KPRM Rah M, katanya mau dengerin lagunya Cappuccino Pacar Rahasia katanya. Siap buat kamu KPRMR Rahma ya, yang katanya pengen dengerin Cappuccino Pacar Rahasia. Nanti Hans ceki-ceki dulu di playlist ada atau enggak. Kalau enggak ada, nanti Hans kabarin ke kamu. Pokoknya tunggu jam 12.30 aja ya. Jadi lagu-lagu kamu nanti bakal Hans puterin sampai jam 12.30. Kalau belum terputar berarti emang lagunya belum ada dan kamu bisa update lagi ya yang selanjut. Ada dari Kadenaps Radio yang katanya mau diputerin lagunya Nabila Takiyah yang judulnya Tak Semudah Hompimpah. Siap, Hans ceki-ceki dulu di playlist ya, ada atau enggak di siang hari ini. Nanti kalau ada, langsung Hans puterin buat kamu. Ada juga dari Kak Ken FM yang katanya mau diputerin lagunya Semesta by Ken Riz sama dengan Kak Kenko Archief dan juga Kak Rifar Rifam RWA ya, yang pengen juga dengerin lagunya Ken Riz yang judulnya itu Semesta. Dan next ada juga Yansurs yang katanya mau diputerin lagunya Flow Maha Benar dari Salma Salsabil dari Kak Flowly 67 ya. Tadi untuk lagu dari Salma Salsabil yang judulnya Maha Benar itu Hans udah puterin ya di awal banget. Jadi mungkin kalau kamu terlewat ya, boleh banget kamu update aja lagu pilihan kamu yang terus masih bisa ya, mumpung masih jam 12, masih 1 jam. Jadi langsung aja update lagi lagu-lagu yang mungkin belum terputar sama Hans di siang hari ini, oke? Ada juga nih masuk DM yang terus sebentar aku bacain dulu ya. DM dari gak ada nama, Jus Alpukat Gula Dikit ya, yang sudah DM masuk katanya mau diputerin lagunya Sabrina yang Harta Tahta katanya Pendampingmu. Siap, atau versi Fajar Nur deh katanya juga gak apa-apa. Siap, nanti Hans ceki-ceki dulu ya buat Kak Jus Alpukat. Nanti kalau ada langsung Hans puterin buat kamu, oke? Jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja sambil mungkin menyiapkan makan siangnya. Oh, masuk lagi nih dari Kak Kelas 12 4 No Absen 20, panjang banget ya, yang katanya mau diputerin lagunya Roni Parulian Dunia dan Seisinya. Siap, baik, laksanakan. Spesial buat kamu pokoknya lagu-lagu yang sudah kamu drop, Hans mau ceki-ceki dulu ya. Kalau ada langsung tanpa babi bu, langsung Hans puterin buat kamu pokoknya. Tapi kalau nggak ada, kalau belum ada di playlist yang hari ini, so sorry ya Hansos, jangan bersedih. Kau bisa change buat lagu yang lain yang mungkin ada di playlist yang hari ini, oke? Dan buat kamu mungkin yang baru bergabung di siang hari ini dan pengen update, ikutan update lagu-lagu pilihan kamu yang pengen diputerin sama Hans di siang hari ini sampai jam 1 siang nanti, khusus lagu Indo, boleh banget Hansos, update aja lewat WhatsApp kita di 081 888 0948
atau lewat Instagram juga bisa dan boleh banget ya. Kamu tinggal drop di DM atau mungkin di question box dengan format nama penyanyi dan juga judul lagunya. Hans tungguin sampai jam 1 siang nanti sambil aku mau update lagu-lagu terbaru ya, spesial buat kamu Yansos. Tapi sebelum itu aku mau puterin dulu lagu Gia Indrawari buat Mas Randy yang katanya biar waras, katanya tetap waras dengan kerjaannya atau kehidupannya. Dengerin aja lagu Gia Indrawari, Daun-Daun. Oke, ini dia.

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di JFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan

0: DFM.
1: Akhirnya liburan ke pantai yang lagi viral juga. Happy deh. Viral sih viral. Tapi kok banyak sampah ya di sini, enggak kayak di video. Pantainya kotor banget sih.
2: Di tengah banyaknya informasi soal bahaya sampah di laut, masih ada aja orang-orang jahil yang suka buang sampah di pinggir pantai. Aduh, nggak keren tau. Ayo dong jadi bagian dari Agent of Climate Change dengan memulai kebiasaan baru kalau lagi liburan ke pantai. Pertama, bawa kantong sampah sendiri. Kedua, jangan ragu buat pungut sampah yang kamu lihat di pantai, walaupun itu bukan sampah punya kamu. Dan yang terakhir, kurangi pemakaian plastik di sekitar pantai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Oke, yang terus kembali lagi di 94.8 DJ FM Surabaya. One by one, lagu dari kamu sudah Hans puterin ya. Buat sekarang yang terus, sebelum aku lanjut puterin lagu-lagu dari kamu ya, seperti yang Hans bilang tadi, kalau hari ini tuh Hans bakalan spill beberapa lagu yang cukup up to date ya, atau mungkin rilisan terbaru di minggu ini yang mungkin dari kamu banyak yang belum dengerin dan juga mungkin pengen update playlist kamu nih ya. Jadi ini bisa banget kalau kamu dengerin lagu-lagu terbaru di minggu ini, bisa siapa tahu ya kan, jadi nambah playlist kamu dengan lagu-lagu terbaru ini. Langsung aja aku spill lagu pertama ini, ada dari Rizky Febian, Adu Pandang. Jadi lagu ini tuh bercerita tentang rasa suka yang awalnya cuma dari curi-curi pandang gitu ya. Dari yang awalnya cuma saling lihat, lama-lama berubah jadi rasa ingin memiliki nih. Siapa tahu kamu pernah ada di fase itu ya, Zul ya. Curi-curi pandang tapi ujung-ujungnya malah baper sendiri. Bahaya memang ya kalau tatapan udah mulai beda gitu ya. Itu rilisan terbaru pertama di siang hari ini ya. Ada lagu kedua rilisan terbaru, yaitu dari Salma Salsabil. Lagu kedua dari Salma Salsabil lewat Maha Benar ini. Lagu yang ditulis sama Clara Riva dan juga bercerita tentang seseorang yang berhadapan dengan lingkungan toksik, yes, tapi memilih buat berani menghadapi semua dan terus melangkah. Tadi udah Hans puterin ya untuk lagu Salma Salsabil Maha Benar ini. Jadi gak Hans puterin lagi buat kamu yang sos ya. Cuma spill aja nih ya. Oke, lanjut lagu ketiga ada dari We're Genius Back You, yes. Lewat lagu ini, We're Genius dan Jesse Alexa menceritain tentang hubungan yang diwarnai obsesi, ketergantungan emosional sampai rasa putus. Cukup asik, nanti bakalan seputarin buat kamu. Dan lagu keempat ada dari Aziz Hedra, Backseat. Lagu ini ngomongin soal pendewasaan ya, Sos. Adaptasi dan juga keberanian buat memeluk mimpi-mimpi kecil kamu mungkin ya, sekaligus jadi bagian dari perjalanan emosionalnya Aziz ya, Sos. Cukup lama ya, aku gak puterin lagunya Aziz ini. Terakhir kayaknya aku puterin lagu yang terakhirnya dia kalau gak salah ya, Hans puterin di jamnya sosial hari. Salah satu rilisan yang cukup personal karena membawa cerita tentang proses tumbuh dan perjalanan seseorang, itu emang paling pas buat dengerin di siang hari ini ya. Oke, itu nanti bakal seputarin dan kita lanjut lagu kelima yang sos ada dari Hara, Aneh Tapi Nyata. Nah yang sos, kalau kamu ketemu crush terus tiba-tiba berubah jadi manusia paling kalem sedunia, Hans rasa kamu ngerti maksud lagu ini deh, sumpah. Tadi lagu ini juga Hans sudah puterin ya di awal banget yang sos, jadi gak Hans puterin buat sekarang ya. Jadi boleh besok aja Hans puterin ya buat kamu yang sos, cuma spill aja di rilisan terbaru yang mungkin bisa masuk di playlist kamu nih yang sos, tambah-tambah lah ya. Oke, lanjut ke enam ada lagu dari Angel Peters yang judulnya Rumah Sendiri yang sos.

merefleksikan perasaan seseorang yang tersesat gitu ya, dan kesepian ya Sos. Bahkan di tempat yang seharusnya bisa bikin dia merasa aman gitu. Jadi that's why judulnya rumah sendiri gitu ya. Kalau rumah sendiri, rumah itu sebenarnya didefinisikan berbanyak atau banyak arti gitu ya yang Sos. Kadang yang namanya rumah memang bukan cuma soal tempat aja, tapi soal perasaan aman dan nyaman yang selalu kita cari ketika kita lagi capek ya Fenya. Nanti bakal masuk tadi buat kamu dari Angel Peters ini ya, rumah sendiri. Dan lagu terakhir, updatean terakhir, rilisan terakhir terbaru, yaitu ada lagu dari The Massive Till We're All The Answers. Lagu yang bercerita tentang dua orang yang memilih untuk terus bertahan bersama dan menghadapi berbagai perubahan dalam hubungan mereka gitu ya. Dan menariknya lagu ini juga diproduseri sama produser asal Inggris dan direkam di Abbey Road Studios ya. Jadi cukup menarik ya. Nanti bakal saya puterin buat kamu sebagai penutup ya. Jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja. Oke, yap. Dan itu tadi yang Sos, beberapa rilisan terbaru yang minggu ini bisa kamu masukin atau tambah-tambah di playlist kamu kali ya. Dan sekarang buat mewakili atau mengawali sesi rilisan terbaru kita di hari ini, ada satu lagu yang tadi sudah Hans spill di awal banget dan belum sempat diputar ya. Kalau

0: Youngsters Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good.
5: Arde, apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
6: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak. 700 mili.
5: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
6: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
7: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 mili atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang, customer care di nomor 021 50957907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung

0: ditukar di toko terdekat. Gampang kan?
1: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.

Siapa nih yang kalau lagi capek atau stres rasanya pengen banget dipeluk? Ya walaupun ada beberapa dari kamu yang search yang ujung-ujungnya ya meluk guling lagi. Tapi nih ya, asal kamu tahu aja, entah dipeluk sama pasangan, teman, atau orang rumah, pelukan itu ternyata punya pengaruh ke kondisi tubuh kita loh. Sebuah studi yang dirilis di Psychological Science dan melibatkan 404 orang dewasa sehat nemuin kalau orang yang lebih sering mendapatkan pelukan cenderung lebih jarang stres atau kalau lagi sakit gejalanya lebih ringan. Jadi kadang sakit fisik tuh bisa jadi karena kondisi mental kita lagi gak baik-baik aja. Dan gak semua obatnya itu pil atau puyer. Bisa aja pelukan orang tersayang. Jadi answers, kalau ada orang terdekat yang lagi kelihatan capek atau banyak pikiran, gak ada salahnya kita kasih pelukan, tapi izin dulu ya.

Barusan kamu dengerin lagu Take Care dari Adrian Kali featuring Cantika Abigail yang direkomendasiin sama Kak Kevin Graham ya dari Cianjur tadi. Thank you Kak Kevin ya. Dan kalau ngomongin soal take care nih, I just wanna say take care buat kamu yang sosial yang sekarang sudah memasuki usia 25 atau mungkin udah masuki usia dewasa ya yang sos. Karena biasanya usia dewasa tuh yang terbesit di kepala tuh kayak kebingungan yang selalu muncul gitu ya, kayak

sebenarnya aku ini mau jalan kemana sih, arahku kemana sih ya. Kayak setiap hari tetap beraktivitas sebenarnya, tetap kerja, tetap kuliah gitu ya, tetap ketemu orang, tetap upload story juga mungkin ya. Tapi ya di kepala ini selalu bilang atau mungkin muncul pertanyaan-pertanyaan kayak yang mungkin dulu waktu kecil kita gampang banget kalau ditanya soal mimpi gitu ya, yang sosial kayak mau jadi apa, mau punya apa ya, jawabannya sebenarnya bisa macam-macam gitu ya. Dan biasanya nggak mikir panjang gitu ya, asal ngomong aja. Mungkin dari kamu ada ya kali dari TK, SD, SMP gitu yang cita-citanya itu berubah-ubah. Ada ya kadang mau jadi polisi, TNI, dokter gitu ya, atau mungkin jadi profesor gitu ya, banyak sebenarnya. Mungkin jadi penyanyi juga, pemain bola, astronot, punya rumah gede keliling dunia. Pokoknya mimpi dulu tuh asal nyeplos aja gitu ya. Urusan kedepannya ya belum tahu karena belum pernah mikir untuk kedepannya bagaimana ya. Tapi makin gede kok malah makin banyak mikir gitu ya. Kayak takut gagal, takut gak cukup bagus, takut gak punya waktu. Bahkan kadang kita sendiri juga yang mulai bilang kayak nya udah gak mungkin bisa kali ya. Kayak gak tahu deh, aku ngikut aja sama apa yang direncanakan sama Tuhan gitu ya. Nah ternyata perasaan yang sebenarnya aku jelasin ke kamu, kayak tadi yang aku ceritain ke kamu barusan ya, yang sus, kayaknya itu bagian jadi bagian dari cerita lagu terbarunya Aziz Hedra, yang susnya judulnya itu Backseat. Yang dimana lagu ini dirilis 24 September 2026 dan jadi karya terbarunya Aziz setelah sebelumnya dikenal lewat Somebody Pleasures dan juga EP Listen Learn ya, Youngsters. Yang cukup menarik kalau ngomongin soal lagu terbarunya Aziz ini, ternyata lagu ini lahir dari catatan jurnal pribadinya Aziz, Youngsters. Jadi bukan sekedar bikin lagu karena punya ide gitu ya, terus masuk studio langsung tapingan gitu, bukan. Tapi lagu ini emang lebih kayak hasil dari perjalanan Aziz sendiri ketika dia lagi belajar beradaptasi sama namanya kehidupan ya, terutama waktu dia merantau dan juga ngebangun karir di industri musiknya dia. Ada satu fase yang sus di mana Aziz ini ngerasa kayak dirinya udah mulai agak jauh dari prinsip dan tujuan yang dulu dia punya gitu ya. Dan menurut Aziz sendiri justru di tengah proses pertumbuh itu ya, kita harus tetap mau belajar dan juga beradaptasi. Tapi jangan sampai kehilangan kepercayaan sama diri sendiri ya, dan mimpi yang dari awal kita punya. Kadang ketika orang udah jalan setengah jalan itu pasti ada kayak goyah, rasa goyah kayak aduh ini aku makin stuck deh kalau aku terusin gitu ya, kayak aku apa cari jalan yang lain. Nah itu biasanya kayak gitu kalau udah di tengah jalan ya, sus. Makanya kalau kamu dengerin Backseat ini rasanya tuh kayak lagi ngajak kita mundur sebentar ya, bukan buat nyelesain masa lalu, nyeselin masa lalu ya, sus, tapi buat ngelihat lagi kalau dulu tuh sebenarnya aku pengen jadi apa gitu ya. Dan salah satunya bagian yang menarik dari lagu ini justru bagian di bagian awalnya ya, dimana Aziz masukin suara ambience anak-anak di intro lagunya. Kedengarannya sebenarnya sederhana tapi ya, tapi sebenarnya itu dibuat untuk ngebawa kita kembali ke sisi inner child, versi diri kita yang dulu mungkin masih berani punya mimpi besar gitu ya, tanpa terlalu banyak mikirin apakah mimpi itu masuk akal atau enggak gitu ya. Karena kalau dipikir-pikir waktu kecil tuh kita enggak pernah takut punya mimpi yang terlalu tinggi ya, Youngsters. Iya enggak? Relate enggak sama kamu? Atau mungkin dewasa ini baru ngeh gitu ya. Justru yang bikin kita mulai ragu biasanya setelah kita dewasa, Youngsters. Nah lewat Backseat ini Aziz kayak ngajak kita buat percaya lagi sama bagian dari diri kita yang dulu ya. Bahwa enggak apa-apa kok kalau sekarang kamu lagi belum tahu arahnya kemana gitu ya. Gak apa-apa juga kalau perjalananmu ternyata gak sesuai rencana. Yang penting menurut aku jangan sampai karena perjalanan yang cukup panjang ini bikin kamu lupa sama alasan kenapa dulu kamu berani untuk memulai yang sus. Dan mungkin itu juga alasan kenapa judulnya Backseat. Kayak duduk di kursi belakang dalam sebuah perjalanan gitu ya, kita bisa melihat lagi jalan yang sudah kita lewati sambil terus menuju tempat ke tempat berikutnya gitu ya. Jadi buat kamu yang akhir-akhir ini lagi ngerasa stuck, Youngsters, atau mungkin lagi gak ngerasa fit dan ngerasa gak waras gitu ya, dan mungkin lagi mempertanyakan pilihan hidup,
atau mungkin lagi ngejar sesuatu tapi mulai kehilangan semangat, coba dengerin lagu ini. Siapa tahu setelah beberapa menit kamu jadi ingat satu hal yang mungkin dulu pernah terbesit di dalam pikiran kamu. Kamu bilang suatu hari nanti aku harus bisa. Langsung aja ini dengerin Aziz Hedra lewat Backseat Special buat kamu di siang hari ini, Youngsters.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
2: Halo, gue Bilal Indrajaya.
3: Mulai dari yang ini.
4: Aku sama salah satu.

Wah, wah, wah. Udah mau jam 1 aja nih, Hansros, ya. Gak kerasa banget ya dari tadi Hans nemenin kamu, ya kan? Sambil puterin rekomendasi atau playlist dari kamu. Dan juga update lagu-lagu baru. Yang barusan kamu dengerin juga lagu terbaru, ya. Hansros, siapa tahu lagu The Massive Till We're Old ini bisa masuk ke playlist kamu, ya. Nambah at least satu playlist buat kamu di siang hari ini, ya, Hansros. Dan buat kamu yang mungkin juga tadi sudah nemenin Hans sambil rekomendasiin lagu-lagu pilihan kamu, makasih banyak, Hansros. Ya, mungkin juga temenin Hans sambil kerja, sambil kuliah, atau mungkin lagi sambil makan siang. Dan by the way, udah pada makan siang semua nih harusnya ya. Udah mau selesai jam istirahatnya. Jadi buat kamu ya, Hansros, yang mungkin setelah ini balik kerja lagi, semangat pokoknya ya. Masih hari Rabu ya, Hansros. Jangan sampai semangat kamu kendor, dipush terus ya. Dan juga mungkin kamu setelah ini lanjut kerja, pengen ditemenin lagu-lagu pilihan kamu, it's okay, nanti sore ada DJ Kiki yang serius nyelamin kamu di Sunset Vibes dari jam 3 sampai jam 6 sore. Jadi no worries buat kamu yang setelah ini pengen tetap stay tune atau gabungan di DJ FM Surabaya, karena masih ada deretan lagu-lagu pilihan kamu ya, atau mungkin lagu-lagu yang seru buat temenin lanjut kerja kamu yang serius. Pokoknya thank you banget, dan so sorry buat kamu yang mungkin lagunya belum sempat terputar sama Hans di siang hari ini, but it's okay, masih bisa gabungan lagi di hari Kamis besok ya, Hansros, pastinya dengan bawain lagu-lagu pilihan kamu lagi ya, dan juga update-update menarik lainnya yang pastinya di jam ya, Hansros, dari jam 11 sampai jam 1 siang nanti ya, oke? Jadi jangan kemana-mana ya, Hansros, setelah ini masih ada lagu-lagu yang bisa nemenin kamu ya di DJ FM Surabaya. Kamu bisa gabungan lewat On Ears, aplikasi kita ya, yang bisa kamu download di App Store maupun Play Store, dan juga bisa streaming by website di www.djfm.co.id. Oke, Youngsters, Rabu tinggal diselesain ya. Besok Kamis, abis itu kita tahu sendiri lah ya, sudah masuk weekend. Jadi ya, untuk sekarang Hans pamit undur diri dulu ya, Youngsters ya. Gantian buat makan siangnya. Thank you sekali lagi buat kamu. And see you. Sebagai penutup, aku puterin Bass Boy Quest, Angin Kencang spesial buat kamu. And bye-bye, Youngsters. See you tomorrow.

0: smartphone udah mulai ditinggalin sama Gen Z. Asal tahu aja nih yang Sir, sebagian Gen Z di Amerika Serikat emang iya udah mulai ninggalin smartphone dan pindah ke featured phone. Featured phone tuh HP-HP jadul yang cuma bisa dipakai buat telepon sama SMS doang, nggak connect sama internet. Walaupun dipelopori sama anak muda di Amerika Serikat, tapi ada juga anak muda Indonesia yang udah mulai ngikutin tren ini. Fenomena ninggalin smartphone ini alasannya mulai karena bosen sampai pengen kesehatan mental mereka tetap aman, biar bisa lebih mindful kalau pas ngerjain apa-apa. Kalau kamu masih harus pakai smartphone atau udah bisa nih kayaknya kalau mulai pakai HP jadul.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai DJ FM, aku Dipta dari Kediri. Puterin dong lagu yang lagi jadi top playlist aku akhir-akhir ini, Love Attack dari Rizin. Thank you.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: bingung, gue dengerin di JFM pas lagi di luar kota.
1: Download aja aplikasi On Ears, ada di App Store dan Play Store.
2: DJ, puterin dong.
3: Hai, aku Tirza dari Widya Mandala. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, Reality Club Sunny Days. Makasih DJ FM.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: ice kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.

0: Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
0: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
0: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
1: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
2: New release on DJR.

0: Jujur, sekarang bingung deh kalau tanya ke anak SMA. Kalau zaman 2000-an kan, tanyanya, kamu jurusan IPA, IPS, atau bahasa? Ya kan? Nah, sekarang sistemnya udah diubah yang stars. Lewat kurikulum Merdeka, banyak SMA yang udah nggak ngebagi siswa ke dalam jurusan IPA, IPS, atau bahasa. Sebagai gantinya, siswa dikasih kesempatan buat milih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan rencana kuliah atau karir yang ingin ditempuh. Jadi misalnya nih, kalau kamu tertarik sama biologi, tapi juga suka ekonomi, sekarang dua-duanya bisa dipelajari tanpa harus terikat sama satu jurusan tertentu. Tujuannya biar setiap siswa bisa belajar lebih fleksibel dan mengembangkan potensinya sesuai passion masing-masing. Jadi yang dihapus itu bukan pelajaran IPA atau IPS-nya ya youngsters, tapi sistem pembagian jurusannya.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Silvi dari kampus UIN Ponorogo. DJ FM, puterin dong lagu yang lagi seneng banget aku on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Taeyeon judulnya Bansaga.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. MTV Video Music Award udah selesai digelar nih ya Stars, dan nama-nama besar berhasil bawa pulang piala MTV VMA di tahun ini. Ada siapa aja? Udah pasti ada Lisa Blackpink, di mana Lisa berhasil meraih penghargaan di kategori Best Pop lewat lagunya berjudul Dream featuring Kentaro Sakaguchi. Kemenangannya ini ngebuat Lisa menjadi solois Asia pertama yang menang Best Pop di VMAs dalam 42 tahun terakhir. Selain itu, untuk Artist of the Year, Madonna berhasil menjadi pemenang. Song of the Year ada BTS lewat single Swim, Best New Artist ada Sienna Spiro, serta spesial penghargaan MTV VMA Artist Director Honor ada Taylor Swift, di mana penghargaan ini dibacain langsung sama Dakota Johnson.
1: DJ Highlight,
0: DJ Highlight, DJ Highlight by DJ FM.
2: DJ, puterin dong.
3: Hai, aku Salsa. Boleh dong diputerin The Life of a Showgirl by Taylor Swift featuring Sabrina Carpenter. Lagu ini tuh kayak main character energy banget soalnya. Thank you DJ FM. Love you guys.
2: Okay deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Ara, kok makin lama makin minggir sih ini nyetirnya? Eh, bangun! Kamu ngantuk?
1: Enggak, Ki. Santai aja.
0: Ya nggak santai lah. Ini taruhannya nyawa kali. Kalau ngantuk, berhenti dulu aja di rest area. Ini masih panjang loh tolnya.
1: Iya, ketiduran seselit gitu sih tadi.
0: Minggir dulu. Bahaya tahu. Waduh, ini namanya microsleep. Kayak gini emang bahaya banget ya, Stars. Jadi, microsleep itu kondisi pengemudi yang ketiduran beberapa detik dan kehilangan kesadaran tiba-tiba. Biasanya, ini terjadi kalau pas kamu lagi nyetir jarak jauh dan jalannya lurus aja. Kalau kamu emang ngantuk banget, istirahat dulu aja di rest area terdekat dari lokasi kamu. Dan kalau emang kamu gampang ngantuk pas malam, usahain berangkatnya siang hari aja ya, Stars. Selain ngebahayain kamu sendiri, microsleep ini juga bisa ngebahayain pengendara lain loh. Hati-hati ya, Stars. Dalam berkendara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya. New.

0: kamu udah ikutan tren baru di TikTok belum? Yang Dance Velocity itu loh, lagi rame banget.
1: Belum nih, emang harus banget ya?
0: Ya biar gak kudet aja. Semua orang di sosmed aku udah pada bikin. Masa aku doang yang enggak?
1: Tapi kamu beneran pengen bikin? Atau cuma takut ketinggalan aja?
0: Hehehe, ya dua-duanya sih. Kadang tuh takut aja kalau gak ikut tren nanti kayak gak dianggap. Terus dibilang kudet.
2: Youngsters, just be yourself aja. Raisa aja gak ngikutin tren Velocity, gak apa-apa aja kan? Gak semua tren harus kamu ikutin loh. Apalagi

0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Alivio dari Surabaya Timur. DJ, puterin dong lagu yang lagi sering aku dengerin, yaitu dari Christian Bautista featuring Raisa. Judulnya Rainbow. Puterin DJ FM. Thank you.
1: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: Siapa nih yang hobinya nyetrika baju? Atau malah kamu salah satu yang benci, males, ogah banget buat ngelakuin kegiatan nyetrika baju ini? Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, menurut studi dari Harvard Medical School Medtable di tahun 2021, ternyata nyetrika itu bukan cuma kegiatan remeh yang cuma ngerapiin kerah dan ngelipet-lipet baju doang, tapi juga bisa bakar kalori yang ada di badan kamu. Menyetrika pakaian selama 1 jam bisa ngebakar antara 88 sampai 126 kalori tergantung berat badannya. Gimana nih youngsters, udah mulai tertarik atau bakal rajin buat nyetrika?
1: DJ, puterin dong.
2: Hai youngster, aku Rohma dari Gunung Sari. Mau dong puterin lagu yang on repeat dari playlist aku. Judul lagunya Mona Lisa dari J-Hope. Puterin ya di JFM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir. Yeah.

0: yang namanya putus atau mengakhiri hubungan itu emang paling bingung mulai ngomongnya gimana. Biar nggak menyakiti hati gitu paling nggak. Makanya itu, asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan survei dari Wingmate, 41% anak muda alias Gen Z manfaatin AI buat bikin pesan buat ngajakin pasangannya putus. Mostly yang sering pakai cewek ya dibanding cowok. Nah, kenapa kok lebih pilih pakai AI? Karena 57% anak muda lebih percaya sama kecerdasan buatan ini daripada saran dari sahabatnya sendiri. Hayo ngaku coba, kamu salah satunya yang pernah pakai AI buat ngajakin doi putus nggak?
1: DJ, puterin dong.
2: DJ, puterin dong lagunya Olivia Rodrigo, judulnya Drop Dead dari Akvaye yang lagi seneng banget dengan lagu ini. Puterin ya, DJ FM, makasih.
1: Oke deh, youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Dua musisi Indonesia bakal jadi pembuka di konser Avenged Sevenfold tanggal 10 Oktober nanti, Youngsters. Dan mereka adalah Isyana Sarasvati dan juga Shane Loco. Dari pihak promotor sendiri, Revel Entertainment bilang kalau dua musisi yang jadi pembuka ini dipilih langsung atas permintaan khusus dari para personil Avenged Sevenfold loh.
1: DJ Highlight by DJ FM. You really

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Ring, how's your day, youngsters?
3: Harley, mungkin sebelumnya nih, youngsters kan belum tahu siapa sih Harley ini. Boleh tipis-tipis cerita lah ya tentang Harley sendiri. Adalah sosok yang terbilang inspiratif karena konten-kontennya yang menanam mangrove ini tadi. Kenapa tertarik untuk menanam mangrove itu sendiri? Sambil kenalan, Harley ini kalau boleh tahu usianya berapa sekarang?
4: 13 tahun.
3: 13 tahun, waduh. Berarti kelas berapa tuh Harley?
4: Kelas 2 SMP.
3: Wah. Gimana-gimana awal kecintaannya sama mangrove, kok punya gerakan menanam mangrove nih, gimana? Ceritain dong.
4: Jadi semuanya berawal dari saat saya sering melihat berita tentang berbagai bencana yang terjadi di Indonesia. Saya membaca di media sosial bahwa luasan hutan di Indonesia semakin berkurang. Di sana saya berpikir apa yang bisa saya lakukan.
3: Oke.
4: Dari situ saya belajar bahwa mangrove bisa menjadi benteng alami yang sangat penting untuk menjaga dari berbagai bencana.
3: Oh.
4: Itu mangrove bisa menyerap karbon dioksida 4-5 kali lebih banyak dari tanaman lainnya.
3: Wow. Ini berarti dari Harley sendiri sudah menanam 28.000 mangrove?
4: Iya.
3: Wow, keren sekali. Dan tadi sudah sedikit dijelaskan juga ya, youngsters ya, mengenai beberapa manfaat dari tanaman mangrove ini sendiri, yang akhirnya menggerakkan seorang Harley juga untuk menanam atau memulai gerakan menanam mangrove ini sendiri. Mau cerita tanpa di-judge? Sini-sini, di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.
2: DJ, puterin dong.
5: Halo DJ, aku Dixon. DJ puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku nih, dari aku JJ, judulnya Lihat Kebunku, yang ya yang itu. Makasih DJ FM.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Penyakit jantung masih menjadi ancaman besar bagi kesehatan masyarakat Indonesia. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes mencatat sekitar 260 ribu orang meninggal setiap tahun akibat penyakit ini, sehingga menjadi penyebab kematian terbesar kedua setelah stroke. Berdasarkan data dari Survei Kesehatan Indonesia atau SKI 2023, jumlah pasien penyakit jantung pada kelompok usia 25 sampai 34 tahun mencapai 140.206 orang. Sedikit lebih tinggi dibanding kelompok usia 15 sampai 24 tahun sebanyak 139.891 orang. Fakta ini memprihatinkan mengingat penyakit jantung selama ini identik dengan kelompok usia lanjut. Namun, kini justru usia muda mendominasi. Hal ini layak menjadi catatan penting pada peringatan Hari Jantung Sedunia atau World Heart Day yang diperingati setiap tanggal 28 September. Kesadaran menjaga kesehatan jantung di kalangan anak muda juga mulai terlihat dari maraknya gaya hidup Gen Z untuk berolahraga dan menjaga berat badan. Lantas, bagaimana anak muda melihat ancaman penyakit jantung yang kini juga mulai menyasar usia mereka? Salah satu Gen Z Jawa Timur, Meliana, berbagi pandangannya.
2: Banyak juga Gen Z yang sekarang udah mulai olahraga. Cuman yang kurang menurutku tuh kadang di pola makannya. Olahraganya mungkin seminggu 3 kali, tapi pola makan berantakannya bisa setiap hari gitu kan. Jadi seharusnya nggak berhenti di kegiatan yang kelihatannya fit, tapi kita juga harus memperhatikan apa yang kita konsumsi dan juga menurutku kualitas tidur. Tidurnya tuh suka sampai pagi-pagi, kadang jam 2, jam 3 pagi. Itu kan juga jadinya kayak, oh, I want to look healthy aja, tapi gak actually healthy gitu. Jadi karena resiko-resiko yang tekanan darah tinggi dan kolesterol itu gejalanya kita gak bisa lihat dengan jelas. Jadi memang olahraga itu tetap penting, tapi idealnya memang dibarengin dengan pola makan yang baik. Gak ngerokok, cukup aktif setiap hari, dan tahu kondisi kesehatan tubuh kita sendiri itu seperti apa.
1: Jantung tidak pernah menunggu kita siap untuk sakit. Dan penyakit jantung juga tidak lagi hanya menjadi persoalan mereka yang sudah usia lanjut. Ketika risiko mulai mengintai sejak usia muda, maka pencegahan pun harus dimulai sejak sekarang.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: Puterin dong.
1: Hai, aku Novi. Asalku dari Ponorogo, DJ FM. Tolong puterin lagu dong yang lagi seneng banget aku dengerin. Dari Etis, judulnya Bad.
0: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Di tahun 2024 kemarin, kayaknya sering banget ya sih kita dengar kata manifesting. Pengen jalan-jalan ke luar negeri nih, manifesting dulu aja deh. Dan asal kamu tahu aja nih, Yousters, gak heran sih kalau kata manifest jadi top word 2024 di Cambridge Dictionary. Manifesting sendiri adalah ungkapan dari perasaan tersembunyi kita, atau mungkin ide. Biasanya lebih ke harapan sih, Yousters. Yang pengen percaya atau enggak, biasanya harapan yang dimulai dengan manifesting bisa kejadian dan terwujud loh. Coba aja dulu.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Valentino dari Sinjong. DJ FM, mau dong puterin lagu yang lagi sering aku dengerin, yaitu Diet Pepsi dari Edison Ray. Puterin ya, makasih DJ FM.
1: Oke deh, youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Aduh, lupa lagi, belum ambil cash. Mampir at. Masih antri.
1: Mbak, itu yang depan lama banget sih, Mbak.
0: Iya ya, Bos ya. Saya juga nungguin nih dari tadi. Permisi, Kak. Maaf sebelumnya. Apakah transaksinya bisa dipercepat? Karena yang antri udah banyak banget tuh. Maaf ya, Kak.
2: Cepetan dong. Lama banget sih.
3: Boleh kasih duit piro sih, kon. Cakem,
4: heran juga ya. Ngapain aja coba lama-lama di depan mesin ATM? Emang, untuk transaksi di mesin ATM ini gak ada etika atau aturan tertulisnya. Tapi, karena mesin ATM adalah fasilitas bersama, jadi sangat dibutuhkan habit dan attitude yang baik waktu pakai. Coba deh lakuin ini di ATM pas lagi mau transaksi. 1. Jaga jarak biar sama-sama nyaman. 2. Jangan kepo ngintipin layar ATM pas ada orang bertransaksi. 3. Biar efisien, siapin kartu dan PIN ATM kalau misal gak hafal. Dan kalau mau transfer ke rekening tujuan, siapin juga nomor rekening yang dituju. Biar enggak pas di depan mesin ATM masih cari-cari nomor rekeningnya. 4. Kalau emang jumlah transaksinya banyak, bisa nyelesain 2 transaksi dulu, terus ikut antri lagi di paling belakang. Nah, cara-cara ini biar enggak terjadi antrean yang terlalu panjang. Dan kamunya juga enggak bakal bikin orang jadi sebel. Selamat mencoba!
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
6: DJ, puterin dong.
7: Hey, halo, aku Raka dari Surabaya. DJ FM, puterin dong lagu yang lagi seneng banget aku dengerin, yaitu lagu

0: Youngsters, jawab dong.
1: Jawab dong.
2: Jawab dong.
0: Iya, jawab. Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
3: Aku Karisa. Hal sederhana yang lagi aku coba lakuin untuk bumi tuh bawa tumbler sendiri. Terus aku juga kurangin plastik atau bisa juga naik transportasi umum. Karena menurut aku perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Yuk youngsters, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.
4: DJ, puterin dong.
5: DJ, puterin dong lagunya Zara Larsson feat Shakira, judulnya Euro Summer Girls Trip, dari aku Dona yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
4: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Senin sampai Jumat. Kasih tahu lagu Jepang Korea favorit kamu via WhatsApp di 081-888-0948 atau DM di Instagram DJ FM di @djfmsurabaya.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Chan dari Kampus Pens. DJ FM, puterin dong lagu yang lagi seneng banget. Aku on repeat di playlist aku, yaitu dari Aespa, judulnya Lemonade. Terima kasih.
1: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: FM. Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip pin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious.

0: Caramelize-nya bikin nasi goreng looks good kan? Hmm. Pasti semua mau
1: dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam spesial looks and taste beyond good dari Wings Food.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: HP kamu sepi, debuan, makanya chat kita dong di 081-888-0948. Kali aja nyambung.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai DJ, puterin dong lagunya Sienna Spyro yang judulnya Die on this Hill dari gua Atalah yang lagi sedang banget dengerin lagu ini. So, puterin ya DJ FM. Terima kasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Puterrino.
1: Hai, nama saya Kevin dari Surabaya. DJ FM mau dong puterin lagu yang sering aku dengerin, yaitu Messi dari Lolayong. Puterin ya, makasih DJ FM.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

sore hari ini Kiki juga udah siap banget untuk nemenin kamu lagi-lagi di Sunset Vibes ya, Sert ya. Yang berarti dari jam 3 sampai jam 6 sore nanti, Kiki bakal mengudara lewat lagu-lagu yang pastinya juga udah nungguin kamu di Sunset Playlist.

Mas iba rin sa magiging answers. And yet you're still listening to me 4.8 DJFM, the ultimate answers radio. Udah ada cha-cha-cha dari Bruno Mars. Dan barusan kamu dengerin Fast Car dari Jonas Blue. Meskipun ya, sambil tetap kayak ingetin supaya kamu hati-hati di jalan, especially buat kamu yang mungkin lagi dengerinnya di radio konvensional ya, 94.8 FM. Hati-hati youngsters, gak boleh cepet-cepet, gak boleh ngebut-ngebut kayak lagu yang ini ya. Apalagi untuk kamu yang mungkin melewati jalanan atau beberapa titik di Surabaya yang lagi kena demo, kayaknya udah gak bisa tuh ngebut ya, jalan aja susah. Oke, dapat laporan dari youngsters ya, sedikit traffic update, traffic info. Kalau emang di daerah deket-deket Ayani, itu lagi ada demo dari super truk gitu. Aku kurang tahu gugatannya apa, youngsters, tapi yang pasti stay safe to all of you. Buat kamu yang mungkin lagi ada di jalan, stay safe-nya lebih kepada jangan emosi gitu ya, ditahan, diredam dulu. Mending kamu ikutan seru-seruan barengan sama Kiki aja. Karena sore hari ini Kiki juga udah siapin 4 lagu sekaligus sama-sama dari Sienna Spyro. Karena masih banget berasa di Kiki euforia dari awarding VMAs kemarin ya, youngsters ya. Dan salah satunya yang berhasil mendapatkan gelar sebagai Best New Artist, ya tidak lain tidak bukan si Sienna Spyro ini. So here it is, youngsters, kita buktikan kalau memang dia adalah musisi yang baru tapi mantep gitu kan ya, sesuai ekspektasinya. Yang meskipun kalau katanya Sienna kan great, tapi bisa lancar ya kan, aman-aman aja tuh, tercapai-tercapai aja. Yang berarti juga youngsters, ini jadi langkah akhirnya Kiki tuh ngenalin ke kamu karya-karya dari Sienna Spyro, especially lewat album terbarunya The Visitor. Salah satunya nanti kamu juga bisa ketemuan sama lagu Pure. Think about it all the time. Yang aku percaya kamu pas pernah dengar, apalagi bagian hooknya yang satu ini. Ya kan? Ya dong, kamu anak TikTok kan? Lagu tuh sekarang viralnya gampang ya, stars ya. Nggak perlu susah-susah harus ikut label yang gede atau ya muluk-muluk pergi ke ibu kota gitu kan. Lewat indie aja, mandiri, upload sendiri gitu kan, katakan ya youngsters. Tapi tetap bisa punya chance yang sama kayak artis-artis di bawah label besar itu tadi. Karena ya ada TikTok. Gampang gitu kayaknya. Lagu sedih untuk video-video sedih ya kan, terutama kalau vibes lagunya Sienna kan kurang lebihnya gitu ya, lagu-lagu yang galau. Dan nowadays percintaan anak zaman sekarang, aku yakin kurang lebih tipis-tipis tuh kayak katanya Sienna Spyro. He's not my baby but I am his. Gak bisa komitmen tapi bisa kasih label, kamu punya aku punya kamu. Or even worse, kalau katanya Sienna Spyro, aku yang ngerasa kalau aku sama orang lain, aku yang cheating. Tapi aku semua-muanya ini punya kamu deh. Ayolah, ngaku coba, siapa yang pernah atau bahkan sedang di situasi yang satu ini? Tenang, karena ternyata kamu gak sendirian. Si Sienna juga nih.

Meskipun nanti ujung-ujungnya tetap pakai quotes yang gak jauh-jauh lah, yang paling laris dan kayaknya termention terus gitu kan sama Kiki. Karena Kiki juga gak mau capek-capek ngingetin kamu youngsters, di kehidupan yang cuma sementara ini, emang indeed people to come and go. Emang indeed ada orang-orang yang cuma datang singgah sebentar untuk jadi pelajaran. Or even kalau katanya Sienna Spiro, just a visitor, just the visitor. Ya, jangan ditangisin lama-lama, udah mendingan kamu ikutan. Langsung gabung di 081-888-0948 ataupun bisa juga kamu cek ke akun Instagram @djfmsurabaya. Mau ikutan gabungan rekomendasiin lagu-lagu barat versinya kamu, boleh banget. Ataupun mau ikutan listening partinya yang terus, cek Instagram story-nya ya. Berarti, dan buat kamu yang mungkin hari ini lagi merasa punya beban, merasa perlu banget nih Ki dihibur, dipuk-puk, ya kabarin juga ya youngsters ya, biar Kiki tuh find a way kira-kira nemenin kamu sama lagu apa lagi di Sunset Playlist habis ini.

0: Sisters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau teh jus? Mau.
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau teh jus lemon.
6: Kalau aku mau teh jus madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Apel.
3: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
4: Asik.
3: Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak.
7: Mau dong.
6: Teh jus, rasa tehnya berat.

aplikasi On Ears-nya biar bisa dengerin di CPM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

0: ada yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Sebenarnya mirip-mirip sama perjalanan cinta yang pasti punya masa lalu gitu ya youngsters. Sama halnya di tanggal yang sama beberapa puluh tahun yang lalu nih youngsters, kita memperingati G30 SPKI. Yang mana akhirnya jadi sebuah sejarah yang membentuk negara kita sampai jadi ada di titik yang sekarang ini. Makanya gak boleh sampai dilupain ya youngsters. Apalagi ada persembahan film dari Adia Pictures barengan sama Dapur Film yang juga langsung disutradarai sama Hanung Brahma.

Kill, film Lobang Buaya. Kurang lebihnya nih ceritanya tuh tentang sebuah pembunuhan berantai yang masih misterius gitu ya, Sirs, di desa yang namanya adalah Lobang Buaya. Kejadiannya tuh setahun sebelum tragedi nasional yang paling berdarah di Indonesia. Jadi genrenya emang agak-agak horror misteri gitu ya. Dan yang bikin makin penasarannya, karena setiap korban tadi dari pembunuhan berantai ini tadi tuh sebenarnya punya luka yang gak lazim. Terus ditemukan lubang di punggung masing-masing korbannya gitu. Ada tokoh namanya Letnan Sugeng yang adalah seorang perwira militer, itu dapat tugas untuk membongkar kira-kira misteri dari pembunuhan ini tuh seperti apa. Jadi kira-kira menurut kamu bisa gak si karakter Letnan Sugeng ini mencari siapa dalang dari kericuhan yang ada di film Lobang Buaya ini, Youngsters? Nantinya kamu bakal bisa ketemuan sama Baskara Mahendra, Karissa Peruset, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano. Kamu ikutan cari tahu siapa kira-kira dalangnya di film Lobang Buaya, karena bakal tayang mulai 1 Oktober 2026. Buruan kamu ikuti juga update-updatenya di social media @filmlobangbuaya.

buat kamu yang ada di hati dan juga paru-paru aku, asti. Aduh, disambung-sambungin aja sama lagu Lomba Sihir yang satu ini ya, Stars ya. Tapi aku mau sapa dulu ya, Stars. Aku dying to know kamu tuh kira-kira sejauh ini kabarnya gimana sih? Coba ya, aku baca dulu ya. Ada tadi yang gabungan paling gercep tuh Mas Yusuf Triyono sebenarnya. Selamat sore Mas Yusuf. Mau langsung kasih rekomendasi lagu aja deh. Lagunya Lisa yang Sawadika. Sawadika juga ya, Mas Yusuf. Halo, selamat sore. Ada juga dari Mas Randy. Aduh, mau dong dipuk-puk sini, peluk. Oh ya, boleh. Ayo, gaskan. Sini-sini. Ya, meskipun aku balesnya cuma bisa lewat stiker-stiker aja ya, for now ya. Ada juga dari Kakak Ayu yang udah lama banget kayaknya gak gabungan, terutama di program Sunset Vibes ini. Gimana kabarnya Kakak Ayu? Semoga kamu sehat-sehat ya. Aduh, aku puterin deh buat kamu spesial yang akhirnya gabungan sekali lagi di Sunset Vibes, lagunya Ray, Where Is My Husband. Tapi sebelum itu ada juga Mas Ferdi yang kayaknya hari ini bener-bener sehati, sejiwa, seraga sama Kiki ya, Yesters ya. Masa tadi ketika aku puterin lagunya Ariana Grande, Hey Tera Me, You Love Me, Mas Ferdi itu bilang aku hampir aja ya mau request lagu yang satu ini, karena awal-awal ketika aku puterin ininya lagu untuk openingnya itu benar-benar membuat aku pengen berjoget gitu. Udah berasa, aduh jedak-jeduk, bisa yuk, kita yuk, ada tipis-tipis gitu. Jadi akhirnya terbawa lah sama suasananya. Dan mungkin untuk gantinya nanti aku puterin yang Calvin Harris aja ya, yang Summer. Mumpung Surabaya dan sekitarnya ini lagi puanas Pol, gak karu-karuan, gak tahu deh Youngsters ya. Padahal udah masuk ke bulan ber-ber-ber yang mana identiknya tuh sama musim hujan harusnya ya. Tapi rumor-rumornya sih, katanya-katanya, prediksinya BMKG, emang musim hujannya di Indonesia tahun ini bakal sedikit lebih mundur daripada tahun-tahun biasanya. Ya wis, harap-harap aja ya, namanya juga kita tinggal di Surabaya. Tapi kok Kiki tahu sih di Surabaya dan sekitarnya? Kan Kiki lagi ada di studio Citendui aja. Iya, soalnya aku tadi dikabarin sama Mas Bimo yang Stars. Kata Mas Bimo, di daerah Pandaan itu loh puanas. Jadi alangkah baiknya ditemenin sama lagunya Stan Atlantic aja yang Dead Wish. Oke deh, sambil melaporkan ya, Mas Bimo dari tadi pagi ke siang berangkat aja emang ngelewati ya jalan tol ya kan, karena mau ke daerah Pandaan itu loh, sempat mau turun di Tol Waru tapi katanya diarahin untuk turun di bandara aja. Lah kok kena macet, ada ini juga ya, pasang aspal baru. Waduh dudu, emang Surabaya lagi sibuk-sibuknya ya di jam-jam atau di tanggal-tanggal segini ono ai proyeknya. Ya udah yang seterusnya didoakan semoga lancar-lancar aja semuanya, menjadi perubahan yang lebih baik juga ya kan. Sambil menyapa kamu yang seterusnya sebagai rekomendasi lagu pertama juga ya, ngomong-ngomong biar berasa kayak here it is, hello. Jadi sawadika dulu kali.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Weh, santai. Emang pada ngapain sih?
2: Ikutan giveaway,
3: baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
4: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: 101.8 DJ FM.
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih, milk juice ice blend, deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis.

0: Sekarang Milk Jus beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian Milk Jus beda-beda.
1: Promo asik dari si paling eksis. Milk Jus Ice Blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
2: Jus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
3: Boleh, boleh.
2: Asik, mau milk jus melon, gratisnya milk jus mangga ya.
3: Siap, emang rasa milk jus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
1: Milk jus ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk jus favoritmu. Milk jus, eksis rasanya. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambesir.

Milenial atau mungkin Gen Z yang punya rencana nikah muda tahun ini, apa kamu pernah dengar pasangan kamu bilang, "Kamu mau ya nemenin aku dari nol?" Kalau iya, kamu pernah dengar permintaan kayak gitu dari calon suami kamu? Kenali dulu nih istilah atau fenomena starter wife, di mana ini kondisi perempuan yang nemenin pasangan dari nol tapi ditinggal gitu aja kalau pasangannya udah sukses. Tapi nggak cuma terjadi ke perempuan aja loh ini, cowok juga bisa kena fenomena ini. Baik cowok atau cewek, biar kamu nggak kejebak di fenomena starter wife ini, kamu fokusnya jangan cuma ke pasangan aja, tapi juga ke pengembangan diri kamu. Kalau mau nikah harus 100% yakin ya, jangan karena alasan udah lama pacaran lah atau udah jauh melangkah lah. Usahain juga kamu benar-benar udah kenal pasangan kamu bukan dari permukaan aja, tapi sehati-hatinya, bahkan pola pikirnya juga kamu paham. Dan buat kamu yang lagi dengerin dan mau nikah, semoga pasangan kamu adalah pasangan terbaik yang selalu ada dan nemenin kamu dari nol sampai sukses ya.

Ray with Where Is My Husband, youngsters. Baru aja kita puterin spesial rekomendasinya Kakak Ayu di Sazen Playlist. Well, well, well, di momen-momen atau zaman-zaman yang sekarang ini ya, kayaknya Where Is My Husband tuh agak kurang related, agak kurang relevan ya. Apalagi Ray kemarin sempat kinda menyinggung juga soal rumor-rumor yang katanya deket sama siapa tuh, Michael B. Jordan ya. Dia secara gak langsung kayak mengkonfirmasi mereka tuh lagi ada di hubungan yang belum bisa dibilang pacaran gitu lah ya. Katanya ya, katanya versinya Ray kemarin tuh bilangnya kalau aku sama dia just two friends that really like ini aja roller coaster ya, since mereka kan kegapnya lagi main roller coaster waktu itu. Tapi kita nggak ngerti nih yang dimasuk dengan roller coaster sebenarnya apakah literally roller coaster atau justru adalah sebuah perumpamaan tentang dinamika hubungannya. Kalau Kiki sih sekarang udah bukan lagi ngomongin soal Where Is My Husband ya, terus jujur kalau boleh nih ya, aku sedikit oversharing sore hari ini, lebih ke Where Is My Money, Where Is My Money. Pengen kaya aja, ya gak sih youngsters? Soalnya nih rumor-rumornya di tahun 2027 udah ngantri tuh musisi-musisi luar negeri pada mau konser. Dan ini tuh musisi-musisi yang cukup Kiki tunggu-tungguin banget. Kayak Mas Ferdi juga yang sore hari ini sampai-sampai kebingungan youngsters. Mau pilih yang mana dari antara 4 lagunya Sienna Spiro? Katanya yang Pure mau, yang The Visitor juga mau, atau katanya yang Great

sambil menabung kali ya. Sekarang kita coba hafalan pelan-pelan di Youngster. Kita nyanyikan aja lagu-lagunya di listening party sambil berharap dapat rezeki ketumpahan hujan duit apa gimana. Soalnya kabarnya Sienna Spyro tuh datang ke Indonesia sekitaran di bulan Januari, Youngster ya, which is ya nggak lama lagi. Biasanya ya, tiketnya juga nggak mungkin di bulan Januari kan. Tiketnya ya akan ada di bulan-bulan berberan ini. Kita tinggal menunggu dan menyiapkan mental, emosi, dan juga physically untuk war. Nah, warnya itu loh yang stars ya. Apalagi Sienna Spyro kan kemarin udah dinobatkan sebagai the best new artist juga. Takutnya kehabisan, takutnya aduh gak kedapetan gitu ya stars. Apalagi nih kayak Mas Bimo yang udah pengen banget nyanyiin lagu yang Pure. Sempat juga ada kakak Fabian yang ikutan gabungan Youngsters. Agak mix up apa gimana gak tahu. Tiba-tiba bilang aku mau vote yang Day on This Hill aja. Waduh gak ada kebetulan ya sore hari. Tapi setelah cek di Instagram story, kakak Fabian memilih yang Great Expectation aja. Samaan kayak Mas Ferdi ya Youngsters ya. Bukan berarti lagu-lagu andalan kamu gak punya kesempatan yang sama. Masih akan ada.

Buat kamu yang berasa kayak lagi dibacain isi diary-nya sama si Sienna ini, hamsters ya, boleh banget vote buruan, gak pakai lama, ke Instagram story @djfmsurabaya atau drop juga yang jadi pilihan kamu di nomor WhatsApp 081-888-0948. Kalau Mas Yusuf tadi sempat pilih Great Expectation juga sama lagu yang The Visitor ini. Kata aku yang search, jangan lupa ya setelah kamu ikutan gabungan di nomor WhatsApp, disimpan juga tuh biar gak ketinggalan kalau ada keseruan listening party yang lain atau iseng-iseng deh Ki ikutan gabungan lagi, rekomendasiin lagu barat sore-sore di Sunset Vibes ya kan. Jangan jadi The Visitor doang kayak katanya si Sienna Spyro nih yang search. Karena beneran deh, aku tuh merasa di tahap, di titik yang pengen banget youngsters ya, bisa menabung untuk menonton konser. Tidak lain tidak bukan gara-gara terinfluence sama keseruan dari The Weeknd kemarin. Beuh, ketau deh, ampun-ampun aku tuh. Kayak semuanya tuh perfect youngsters ya, dari stage-nya, dari The Weeknd-nya himself yang ngebawain lagu-lagunya. Dan I feel like Sienna Spyro would also worth juga untuk ditonton. Dan aku gak mau jadi tim yang FOMO ngeliatin lewat story atau bahkan live TikTok doang. Aku mau jadi orang yang tiba-tiba digepok 20 juta gitu ya, buat bisa depan-depanan langsung sama si Sienna ini. Nah, kalau versinya kamu nih youngsters, kira-kira masih punya apa ya, wishlist kayak gitu kali ya, bisa bilangnya, untuk nontonin musisi siapa sih kira-kira?

one of the girls yang kayaknya harus aku balas dulu nih salamnya. Mariana, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Sampai di miss call dua kali, youngsters, masalahnya. Takut gitu ya, Kiki kemana, dicari-cariin gitu. Pengen langsung buru-buru dibales, biar aku tuh tahu kabar dan situasi kondisi kamu. Berasa banget ya di posesifinnya, youngsters. Well, sambil juga abis ini Kiki bakal puterin satu gabungan dari kakak Fabian, youngsters, yang katanya pengen dengerin lagunya Coldplay, Every Teardrop is a Waterfall.

0: Busters, jangan kemana-mana.
1: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
2: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
1: Adia Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
3: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
1: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
3: Saya nggak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
1: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusen, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
4: Kita lama itu bukan manusia, Mas. Tapi hantu.
1: Temukan dalangnya di film Lobang Buaya, tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlobangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
5: Suka ya, Mas, sama lobang saya?
6: The Ultimate Youngsters Radio.

0: burgernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Mau dengerin DJ FM 24 jam non-stop dimanapun dan kapanpun? Streaming aja di www.djfm.co.id.

Kasih kamu lagu-lagu dari Sienna Spyro Youngsters untuk di listening party kan. Well, sebagai best new artist yang kemarin dinobatkan sama ajang VMAs, aku rasa aku pengen ajakin kamu buat nostalgia ataupun mengorek-ngorek sedikit memori yang ada di kepalanya kamu, Youngsters. Kira-kira apa lagu atau lagunya siapakah yang ternyata punya cerita di kehidupan kamu? Istilah anak zaman sekarangnya mungkin orang ditaruh di lagu gitu kan, ya Stars ya. Jadi mungkin kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sienna Spyro yang sebenarnya ya aku tuh pernah lihat juga di suatu video yang search kayak semacam interviewnya Sienna, yang mana dia tuh curhat karena dikomplain sama beberapa fansnya. Katanya sih fans-fansnya ini tuh kayak kasih komplimen tapi sekaligus protes, kenapa sih lagu-lagu kamu tuh relate terus di aku, padahal lagu-lagunya tuh lagu-lagu galau, lagu-lagu sedih gitu kan ya. Dan Sienna juga menjawabnya dengan hahihi tanpa rasa dosa yang gimana-gimana, bilang kalau ya sama, it's basically karena lagu yang aku tulis itu adalah lagu yang bener-bener aku rasain. Nah, kira-kira Youngsters, ketika kamu ada di posisi Sienna Spyro, kamu adalah musisi, kamu punya kebebasan untuk berkarya berdasarkan apa yang pernah terjadi dalam kehidupannya kamu, apakah kamu juga akan melakukan hal-hal yang sama kurang lebihnya? Kamu bakal menaruh seseorang di lagu, atau bahkan belum jadi musisi aja kih, aku udah naruh seseorang di lagu. Nih, lagu yang identik dengan apapun ya, yang seterusnya, statusnya, temen boleh, HTS-an boleh, mantan boleh, mama, papa, dan lain sebagainya, karena I believe songs indeed hold a memory, ya nggak? Kayak sesimpel gini aja deh, aku kasih contoh tipis-tipis ya. Aku tuh nggak tahu kenapa kayak familiar banget sama lagu-lagunya Secondhand Serenade, Westlife, ataupun lagu-lagunya Air Supply, karena hari Minggu mama sama papa aku pasti puterin lagu itu. Nah, versinya kamu aku tungguin di 081-888-0948 ataupun lewat DM at DJFM Surabaya. Karena Youngsters ya, ada yang juga mau curhat kayaknya.

0: lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Dia sebelumnya itu udah pernah di Kring How's Your Day ya Stars. Dan dia cerita kalau dia tuh lagi stuck sama hubungannya, tapi hubungan yang memang gak ada kejelasan gitu. Ternyata dia berhasil lolos dari itu. Terus kelanjutannya kayak gimana?
4: Halo Kak Dis, aku mau cerita yang bikin happy bukan galau, biar awal November ini disambut yang bahagia. Status itu sekarang udah kandas.
3: Oh wow.
4: Dia memilih orang lain. Tapi tenang, untuk November ini aku disambut dengan yang bahagia.
3: Alhamdulillah.
4: Aku mendapatkan pengganti yang lebih baik.
3: Wow.
4: Yang perhatian.
3: Yes.
4: Dan yang pasti dianya juga sayang.
3: Alhamdulillah.
4: Orangnya sih asalnya jauh, tapi dianya tinggal di Surabaya.
3: Oke. Sini-sini cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, How's Your Day Youngsters jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, How's Your Day Youngsters di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Well, youngsters, karena udah jam 4:30, lebih sedikit ya, gak apa-apa karena aku habis puterin rekomendasi lagu dari kakak Kevin di Cianjur juga nih, youngsters. Jadi waktunya lanjut nurutin rekomendasi lagu Sienna Spyro dari kamu. Siapa yang udah gak sabar? Karena jujur, emang semuanya tuh punya tim masing-masing, youngsters ya. Susah ya pilihan untuk sore hari ini. Gak apa-apa, itu artinya akan ada kesempatan lain ya, youngsters, kalau misalnya lagu Sienna Spyro rekomendasi dari kamu atau yang jadi andalan yang kamu gak keputer nih sore hari ini ya, gabungannya di Sunset Vibe setiap hari Senin sampai Jumat jam 3 sampai jam 6 sore. Udah puas-puasin deh tuh, karena lagu-lagunya Sienna Spyro di album Visitor-nya tuh udah ada lengkap, youngsters ya, di DJ FM Surabaya. For today, aku puterin dulu aja yang aku gak ngerti sih ini sesuai atau gak sesuai. Kalau ngomongin sesuai dan gak sesuai, biasanya tuh kita udah punya bayangan sendiri, kita udah punya expectation kita sendiri. Nah, sama juga youngsters. Tapi yang kali ini expectationnya cukup besar gitu ya, alias great expectation.

what's your next great expectation setelah ini, alias lagu kedua yang mungkin bisa aku katakan adalah lagu paling banyak dipilih juga nih sore hari ini. Jujur ya, jujur, antara lagu ini sama The Visitor itu tuh angkanya gak jauh-jauh beda lagi yang tapi mungkin belum bisa aku puterin yang The Visitor ya, Youngsters ya, another time, karena lagunya juga udah ada ya kan, berhubung di DJ FM. Jadi mungkin memang belum waktunya untuk singgah karena mau ada Pure sebagai lagu kedua yang kita listening party kan.

0: feel.
1: Yell out, made out, youngsters, young straight radio. 94.8 DJ FM, the ultimate youngsters radio.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
7: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
6: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
7: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
6: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
8: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
9: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
10: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
9: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
10: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
9: Loh, kok gitu?
10: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
9: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
10: Secara rutin? Emang nyaman?
9: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
10: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
9: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
10: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
9: Yoga, beli sendiri dong.
10: Yah, sayang.
9: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
11: Pengen

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Kali ini di The Ultimate Soundtrack, kita bakal bahas soundtrack dari film Moana live action.
3: Jalurmu, kau di lautan, kau terbang ke pantai tersembunyi.
2: Ceritanya sama lah kayak versi animasinya. Bedanya ini versi orang asli aja yang bakal diperanin sama Catherine Lagaaya dan Dwayne The Rock Johnson. Nah, yang bikin ini spesial, Disney lagi-lagi ngerilis theme song versi lokal. Judul aslinya kan Along The Way. Versi Indonesianya jadi Sepanjang Jalan ya, Stars. Yang dibawain sama Lyodra, Amora Lemos, dan Silent Open Up. Fun fact, kolaborasi ketiga musisi tanah air ini terpilih buat jadi end credits yang mengakhiri cerita film Moana di bioskop. Kalau kamu perhatiin liriknya, ini tuh ngomongin soal keberanian buat ninggalin zona nyaman demi ngejar apa yang benar-benar kita mau, walaupun jalan ke depannya gak jelas. Tergambar lewat liriknya, carilah horizonmu, ketenangan di segara biru, lawan waktu, cari pulaumu, ikuti jalanmu tanpa ragu.

0: Yodra sama Amora di lagu ini juga kerasa beda, lebih upbeat, lebih energi dibanding Jauh di Sana yang Lyodra bawain di Moana Tsu dulu, yang lebih ke ballad gitu ya, ya Stars. Jadi emang sengaja dibikin ngebeat buat nunjukin sisi Moana yang lebih berani. Nah, yang paling unik ada bagian rap yang dibawain sama Silent Open Up yang masukin sentuhan lirik khas Indonesia Timur ke lagu ini. Jadi ada rasa yang Indonesia banget gitu di lagu ini.
1: Moana. Nona mo naik ke sana.

Karena Moana tuh adalah salah satu film yang nemenin Kiki, yang Kiki ingat banget di zaman-zaman SMP ya. Dan ada masanya Kiki tuh ngulang-ulang nonton Moana. Sampai hafal tuh dialognya ngomong apa aja. Habis itu adegan nih habis ini apa. Somehow holds memories ya, youngsters ya. Dan kalau mungkin Moana tuh versi filmnya masih gak jauh-jauh dari penyanyi lagu Sepanjang Jalan tadi, youngsters ya, Leodra. Cuma kalau versinya aku pernah menaruh seseorang di lagunya Leodra, especially yang judulnya tuh adalah Sabda Rindu, youngsters. Karena nggak tahu kenapa ya, zaman-zaman kayak kangen-kangenan LDR lucu-lucuan itu, kayak lagu Sabda Rindu nih menemani aku, kayak lucu, bukan yang sedih-sedih galau, tapi kayak menghargai jarak dan waktu aja rasanya gitu yang serius. Nah versinya kamu apa tuh? Kalau katanya Mas Bimo sih lagu-lagunya Blink 182. Ketara banget ya, nongkrongnya di mana, tahun berapa, youngsters. Nah, kalau versinya Mas Bimo katanya karena ceweknya tuh dulu sama-sama suka Blink 182 dan Blink Sultan Surabaya juga. Jadi ketika dengerin lagunya, especially yang Her Majesty punyanya Blink Sultan, wah, atau Blink 182 yang I'm Lost Without You, udahlah, pasti langsung tergambar gitu. Siapanya? Di mananya? Kejadiannya apa gitu ya, youngsters ya. Dan versinya kamu, please tell me, tell me, tell me. What song that holds memories or even song that makes you find someone in it ya. Yeah. Kayak ada lagunya Z sore hari ini, rekomendasi dari Mas Ali yang judulnya juga kebetulan Find You gitu ya, youngsters. Asik. Enjoy, enjoy.

0: Radio. Youngsters, kali ini Kiki udah tersambung sama salah satu youngsters yang mau cerita nih soal bisa dibilang past relationship-nya, karena sebenarnya sebelum ini tuh sempet juga gabungan di Kring South Shore deh, youngsters. Tapi yang kali ini katanya sih berbeda ya. Terus langsung kita tanyain kali ya. Hai Kak V, selamat sore.
1: Halo, sore Kak Iki.
0: Aduh, gimana kabarnya?
1: Sedang menjalani life after breakup yang 2.0 ya.
0: Oke, baru awal udah life after breakup aja nih, gimana? Nah, ternyata yang kemarin didn't work out kah?
1: Oh iya, yang kemarin jadi but it has nothing to do dengan isu yang aku rasakan waktu aku yang aku curhatin waktu itu apa aku jadi pelarian itu.
0: Ini cerita baru lagi ya.
1: Itu udah pas.
0: Oke. Gimana?
1: Yang itu udah lewat lah ya. Nah, yang aku ceritain itu yang setelah dari hubungan yang itu.
0: Okay.
1: Yang last, my last relationship ini. Jadi gini, aku baru aja ya putus, lebih tepatnya diputusin sih ya.
0: Oh my god.
1: Karena pacarku, well, mantanku sekarang, dia itu merasa kita itu terlalu berbeda, gitu.
0: Oke, berbeda in what way nih?
1: Nah, bedanya itu sebenarnya not just, bukan kayak kesukaannya beda, bukan. Menurutku dan menurut dia juga, yang akhirnya setuju dengan statement dia adalah terkait secara fundamental, secara dasar kita ya, dari dasarnya itu memang sangat clashing gitu loh. Yang hal yang seharusnya itu kayak dari sangat krusial itu dari the way you love gitu.
0: Okay. Berarti apa dong love language-nya?
1: Yes, I guess love language dan kayak karakter kita yang sangat clashing, yang ketika dia dia merasa kayak ini cara aku menunjukkan rasa sayang, rasa cintaku tuh kayak gini. Nah, sedangkan aku merasa yang dia, cara dia menunjukkan rasa sayangnya itu gak nyampe ke aku. Aku I don't feel loved by her gitu kayak. Dan kebalikannya juga. Dia merasa dengan caraku yang love itu, dia merasa itu tidak genuine, tidak nyata, kayak kayak dibuat-buat gitu. Kayak it's just for shows gitu.
0: Nah,
1: specifically, ini yang menjadi isu yang akhirnya jadi triggernya putusnya itu adalah ketika mempermasalahkan terkait dipublish social media.
0: Berarti siapa yang mau mempublish dan siapa yang gak mau dipublish nih?
1: Nah, ini cukup unik ya. Ini biasanya case-nya kan yang cewek ya, yang kayak bilang, kok kamu gak mau publish aku?
0: Iya, biasanya. Yang cowoknya,
1: malah cowoknya ini.
0: Oh iya, berarti kamu yang ada rasa pengen untuk ditunjukkan sama dunia. Gitu ya, pasangannya.
1: Benar.
0: Terus, gitu, kenapa dia gak setuju?
1: Triggernya ya sebenarnya putus. Tapi sebenarnya kayak sebelumnya kita pernah ada ya hard conversation terkait masalah perbedaan ini. Dan pada saat itu kesimpulannya adalah, nggak apa-apa, kamu fokus, kita butuh space aja sedikit, jangan terlalu kayak, jangan terlalu intense banget, kayak, aku fokus sama myself, aku akan better myself, ini omongnya dia ya, gitu, fokus sama myself, kamu juga fokus on yourself, kamu kayaknya juga masih ada sedikit-sedikit unhealed trauma about your past relationship dengan dia yang aku curhatin di kring sebelumnya itu. Dari situ udah kayak ada sedikit renggang nih, ada ya space itu tadi. Nah, sampai triggernya ya di situ. Aku merasa kenapa kok dia, jadi dia tuh sebenarnya pernah nge-post dia tuh ada post sama foto aku di second account-nya.
0: Okay.
1: Nah, suatu hari aku tuh ngelihat dia di, ini aku tadi aku bangun tidur nih, aku wake up, cek HP. Terus ya aku iseng aja, aku mau check up on my girlfriend gitu, kayak mungkin dia habis apa, aku lihat IG-nya dia bikin story atau gimana. Nah, waktu aku gak second-nya dia, yang foto sama aku tuh hilang. Dihapus.
0: Wow,
1: Ya, ya gak dihapus sih, terus aku. Akhirnya aku mempertanyakan itu kan ya. Pertanya, kayak, loh ini kenapa kok kamu remove? Dia bilang, kayak, loh, archive kok gak aku hapus ya. Gitu. Nah, tapi di saat itu kayak aku merasa, ini satu-satunya sih ya, I guess like the last thing yang dia publicly buat nunjukin kalau aku ini pacar dia gitu loh. Nah, di situ dia tuh kayak marah ya, mungkin karena sudah numpuk ya dari kemarin kayak kita omongan yang tadi gak merasa berbeda tadi gitu-gitu. Dia merasa aku tuh kayak ya love itu nggak harus di publish, nggak harus di publish kayak secara sosial, apalagi sebagai sosial media gitu. Kayak dengan dia berargumen gini, kan aku ngepost itu nggak menjamin aku sayang kamu gitu. Dan kebalikannya juga, kalau aku nggak ngepost bukan berarti aku nggak sayang kamu. Sebenarnya bener ya kan itu. Aku belajar aja sih kayak ya, itu long story short itu jadi percakapan, dan akhirnya dia memutuskan hubungannya dengan alasan gini. Jadi waktu waktu di hari itu waktu dia aku ngekonfront soal post itu, dia bilang gini, jangan teks aku dulu, kayak give me space, berikan aku waktu, nanti aku bakal teks kamu lagi kalau udah aku udah tenang gitu. Karena dia tipe orang yang you know like the avoid type yang nggak bisa harus selesaikan sekarang gitu. Gimana aku ada yang kebalikannya yang
0: harus selesai hari itu juga gitu ya.
1: Benar. Itu juga salah satu yang tadi perbedaannya. Nah udahlah, aku pun kayak berusaha memahami dia, kayak okay, fine, kayak aku masih harus, aku nggak bakal teks kamu, kayak aku bakal nunggu dia yang ngabarin aku ketika dia ready gitu kan. Di situ itu tuh udah aku udah kayak merasa kayaknya aku mau diputus nih, kayaknya mau diputus.
0: Udah feeling ya sebenarnya ya,
1: kayaknya mau diputus nih. Terus dia bilang nanti hari ini hari Selasa ketemu yuk gitu. Aku udah gitu nih, dan benar ya itu dia ngomong. Dia bilang kalau di hari itu dia bilang gini, aku merasa waktu kita berantem, aku kepikiran masalah kita, masalah hubungan kita, yang aku akhirnya kayak kepikiran, aku tanda kutip stresnya kayak mau menjadi beban pikiran yang seharusnya aku menggunakan energiku dan tenagaku yang buat mikir itu untuk memikirkan hal-hal lain yang lebih penting, tanda kutip yang dia bilang, karena dia bilang kayak goalsnya dia, prioritasnya di hidup itu adalah masa depannya dia, about her career gitu ya, her family, her friends gitu kan. Kemudian juga dia kan masih lagi sibuk-sibuknya skripsian ya, mungkin dia maksud itu kayak I should have focused my energy on more important things daripada hubungan kita kan, aku gitu ya kan.
0: Wow,
1: kayak bilang kayak aku menaruh hubungan itu di nomor sekian gitu, bukan menjadi prioritas. Aku kayak okay, aku udah paham gitu, aku tidak I don't hold that against her gitu kayak. Ya memang dia siap dari apa, cuman ya dia akhirnya merasa kayak hubungan yang aku mau, yang aku inginkan itu hubungan yang nyantai, yang tidak menambah beban, hubungan yang ya udah kayak menambah di hidupku itu malah justru menambah kebahagiaan, yang ya let it flow aja, yang bukan yang kayak dipikirin, yang di it's not her priority right now gitu loh.
0: Okay.
1: This stage of her life gitu. Meanwhile aku ya kayak ya relationship is important gitu, kayak aku pun dari situ kayak okay, kita emang beda, ya sudah lah, memang prioritasnya beda. Aku pun memahami itu dan dari kesalahanku soal statementnya benar soal kayak publicly post bahwa lagi dalam zaman dia itu tidak menjamin sayangnya, misalnya itu cuma gimmick gitu kan kayak. Di situ kayak aku mengingat-ingat momen-momen dimana kayak dulu yang dia kayak yang it's just momen-momen yang between us aja, yang kayak yang cuma kita berdua doang yang tahu,
0: yang benar-benar quality dia time gitu ya.
1: Dia sudah menunjukkan cukup sayang sebenarnya, cuman ya aku kurang bersyukur, aku merasa begitu. Tapi baik lagi ya,
0: benar
1: ya, jadi belajar aja gitu.
0: Dari statement yang barusan nih, gak, ya nyeselnya ada apa-apa yang paling disesali gitu?
1: I could have acted more mature, kayak aku seharusnya bisa act lebih dewasa, lebih tight lagi terhadap menghadapi situasi itu. Dan lebih apa ya, jadi kayak beradaptasi ke dia, karena menurutku akhirnya aku pribadi, aku sendiri kayak menurutku itu bukan masalah besar ya, cuman itu menurutku masalah kecil ya, kayak enggak apa deh aku ngalah dan aku tips sebenarnya gitu. Cuman aku nggak expectnya adalah bagi dia kesalahan yang menurutku kecil tadi itu cukup, it's enough for her to break it off gitu, kayak ini itu cukup buat kita, bagi dia untuk menyelesaikan hubungan ini. Menurutku kayak dari situ aku aku kayak aku bisa loh kayak belajar dari kesalahanku itu, nggak bakal gitu lagi. Tapi ya dia memutuskan buat look, this is
0: selesai
1: aku
0: aja gitu.
1: Juga. It's in the early juga, baru hubungan baru 3 bulanan. Jadi kayak, I get it from her point of view, kayak, mumpung masih awal ya.
0: Iya, biar nggak berlarut-larut, kalau udah nggak cocok ya udah gitu kali ya.
1: Dia merasa gitu, dia merasa kayak, masih awal aja, kalau udah nggak cocok ya udahlah, berhenti aja. Sedangkan aku yang lihat, aku, I mean, she's like, she's smart, dia pintar, cantik, kayak, dia punya goals in her life, kayak,
0: Wow, karena at the end pandangannya udah beda gitu. Yang satunya ngelihat vision, bener, potensi, yang satunya justru merasa kalau hubungannya enggak works nih, jadi penghambat gitu kali ya.
1: Sekarang betul.
0: Wow. So, apa lesson learn-nya menurut kamu, Kak? Apakah at the end
1: adalah
0: hubungan itu memang benar kuncinya adalah komunikasi atau apa nih menurut kamu?
1: Ya, menurut aja iya, tapi kalau komunikasi tanpa keinginan untuk memahami dan adanya empati untuk keinginan untuk melanjutkan, ya nggak berapa gitu, nggak sedih itunya.
0: Oke.
1: Jadi aku sama dia dalam berkomunikasi nih, tapi terusah dari partnya dia tidak ada rasa keinginan untuk melanjutkan, karena ya tadi kan kayak masalahnya, this is kayak nggak bisa dilanjut. Ya udahlah, just gitu. But I respect that, ya. Aku menghargai dia, kan itu hanya dia untuk aku. Wow. Tidak nyalahin dia.
0: Kompleks ya sebenarnya. Apa yang bisa jadi bekal buat next relationship, atau mungkin sekarang buat kamu kayaknya fokus ke diri sendiri dulu aja deh, gimana?
1: Iya, benar itu ya. The latter part, yang aku mau fokus on myself dulu, karena ada beberapa hal yang she pointed out tentang aku, kayak kamu tuh sebenarnya I know you're a good guy, aku tahu kamu, you love me, kayak kamu you love loudly, kayak kamu mencintai dengan ugal-ugalan gitu. Tapi at the same time kamu juga harus ada apa ya, your own personal goals gitu, yang itu yang apa yang jadi anumu sendiri, pegangannya sendiri, jangan kayak kamu bergantung, karena aku gitu ya, kayak codependent jatuhnya kalau aku dengan pasangan. Itu sih. Dan ya, sebab sekarang karena ini buat orang-orang yang tahu saya, teman saya persulit, mungkin tahu kalau aku itu orangnya yang sangat itu ya, hobi romantis banget ya, kayak aku harus punya pacar, kayak aku momen single itu kayak jarang banget.
0: Oke. Okay.
1: Ya sekarang ini, itu momen ini kayak aku actively choose to nggak pursue relationship sama dengan
0: kayak
1: aktif kayak. Dating app loh, dating app udah nggak main game lagi. Udah, fokus kerjaan aja.
0: Oke. Fokus jadi kafe yang lebih baik aja kali ya?
1: Amin. Ya, itu tadi. Aku bakal jadi versi yang terbaik buat, ya, for my future partner, bakal lihat versi yang, aku mau bikin aku jadi diri terbaik, biar, ya itu hak, berhak untuk dapat versi yang terbaikku gitu pasangan nanti.
0: Keren. Jadi ini perpisahan yang cukup mature ya ternyata ya.
1: Bisa dibilang iya. Tapi sebenarnya agak karena kan it's baru semingguan nih ya. Aku seminggu ini arti baru aja tadi pagi kayak jujur tadi malam aku mimpiin dia dan
0: terus
1: aku text her again kayak I don't know you, I think I'm missing you.
0: Oh my god.
1: Di balas di ghosting aku pun kayak ya udahlah.
0: Oh wow. masih berasa relapse-relapse-nya juga ya ternyata.
1: Masih dikit. Cuman ya, tapi masih proses aja, ini masih lagi proses menerima faktanya, kenyataannya memang sudah berpisah.
0: Oke. Thank you so much for sharing the story ya, Kavi. Semoga ini juga jadi motivasi untuk Youngsters nih, supaya menjalani hari-hari life after breakupnya dengan ya udah aja gitu, dinikmati. Karena ternyata nggak sendirian, ada orang yang mungkin juga at the other hands kayak Kavi ada relapse-nya, tapi at some point juga berpikir kalau ternyata perpisahannya adalah for the best dan mau berusaha untuk tetap jadi versi terbaiknya, cari-cari kegiatan, cari-cari fokus yang baru, dan bahkan tadi katanya mau mencoba untuk punya goals gitu kali ya. Keren banget, makasih ya Kavi.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: mau ada yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
2: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
1: Alia Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
3: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
1: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
3: Saya nggak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
1: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusen, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
4: Kita lama itu bukan manusia, Mas. Tapi hantu.
1: Temukan dalangnya di film Lubang Buaya, tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlubangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
5: Suka ya, Mas, sama lubang saya?
6: The Ultimate Youngsters Radio.

Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.

0: minumnya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Ultimate The most iconic music from your favorite movie. Caught in the fiction, all of the mission.
1: He is the Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas lagu terbaru dari SZA yang jadi OST film animasi Pixar, Hoppers, judulnya Save the Day. Aku kasih bocoran. Nih lagu bakal nemenin kamu di momen paling akhir. Yes, pas kredit film. Serunya, kata sutradara Daniel Chong, dari awal tuh timnya udah sering pakai vibe lagu SZA kayak Good Day sama Saturn buat ngebayangin endingnya. Sampai akhirnya, SZA diajak bikin lagu khusus dan langsung dapet feelnya.

Liriknya juga kerasa banget buat nutup cerita filmnya. Hangat, tapi tetap agak mellow. Jadi bukan cuma lagu penutup, tapi juga kayak pesan terakhir yang ikut ke

That's it for today. Thank you so much buat kamu yang sudah stay tune dan seru-seruan barengan sama Kiki di Sunset Vibes sore hari ini, Youngsters. Kita ketemu lagi besok dan tenang aja, DJ FM Surabaya bakal tetap nemenin kamu. Nanti jam 8 sampai jam 10 ada DJ Febi nih yang siap buterin lagu-lagu cicipangan Koreaan favoritnya kamu. Jadi stay tune terus aja dengerin frekuensi 94,8 FM atau bisa juga didengarkan melalui www.djfm.co.id. Dan kamu juga bisa download aplikasi On Ears yang sudah available di App Store dan juga Play Store. It's time for me to sign out now, so see you and bye-bye.

0: Youngsters, jawab dong.
1: Jawab dong.
2: Jawab dong.
0: Iya, jawab.
1: Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
3: Hai, aku Andreas, asalku dari Kalimantan Tengah. Hal sederhana yang aku lagi cobain yaitu memakai motor listrik. Yuk, youngsters, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.
4: You really

0: 94.8 JFM, The Ultimate Youngsters Radio.
1: Duh, panas, Paul. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih, milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
1: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
2: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
8: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
8: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
8: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
8: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
8: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
9: Ambeyen wasir, minum Ambesir. News.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di The Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas original soundtrack dari sequel satu film yang part satunya udah lama banget dirilisnya, yaitu The Devils Wear Prada 2. Yuk bahas single Runway dari Lady Gaga dan Ducci. Fun fact, single yang dirilis 10 April 2026 ini ternyata juga ngelibatin Bruno Mars sebagai songwriternya. Dan single Runway ini ngegambarin perayaan atas kepercayaan diri, kebebasan berekspresi, plus kekuatan untuk tampil apa adanya gak takut sama sorotan kamera. Tergambar banget lewat lirik, "Pose, I ain't scared of no cameras, born for the runway." Pose, I ain't scared of no cameras, born for the runway. Sashay, Dolce. Selain itu, juga dari liriknya, I can turn the dance floor into a runway. Salem, make room, my body is an entry. Ngegambarin gimana panggung atau lantai dansa bisa diubah jadi catwalk pribadi, yang mana itu jadi tempat seseorang nunjukin gaya, sikap, dan keberanian tanpa rasa takut akan penilaian orang lain. I can turn a dance

0: Fregas Benuteja bakal garap film dari adaptasi buku karya psikiater Dr. Andreas SPKJ berjudul Seorang Pria yang Melalui Duka dengan baik di tahun 2027 yang stars dan dijadwalin tayang juga di tahun yang sama. Sejauh ini yang baru di-spill sama Fregas adalah produser dan juga penulis skenarionya doang. Untuk nama-nama pemerannya masih belum ada bocoran nih.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ayo mbak, bayar parkir mbak, 40.000.
1: Ih gimana sih pak, udah gak dapet karcis parkir. Loh kok malah uang parkirnya dimintai 50.000 itu gimana coba? Wah parkir liar nih, gak boleh tuh pak.
2: Jangan sampai ya yang stres, kamu bayar parkir yang nggak ada karcisnya. Terus juga harganya nggak masuk akal banget lagi. Karena ini termasuk parkir liar, yang dimana tindakan ini diklasifikasikan sebagai pungli yang jelas melanggar hukum. Para pelaku parkir liar bisa dituntut dan dikenakan sanksi penjara sampai 9 tahun, sesuai pasal 368 ayat 1 KUHP. Nah, biar kamu nggak kena parkir liar, parkirnya di tempat-tempat resmi, dari Dishub Kota Surabaya aja yang stres, yang ada karcisnya dan bayarnya pun bisa pakai Kris. Kalaupun emang tempat yang kamu datengin gak ada parkir resminya, tetap minta karcis ya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Siapa yang sering susah tidur gara-gara kepikiran ini, itu? Yap, overthinking emang sering mampir pas malam. Badan udah capek, tapi otak masih aja muter-muter mikirin hal kecil sampai jadi besar. Menurut penelitian dari Journal of Behavioral Sleep Medicine, overthinking bisa bikin kualitas tidur turun drastis karena otak terjebak di mode aktif terus, bukannya rileks. Makanya, sebelum tidur, coba deh matiin gadget, inhale, exhale, dan fokus ke hal-hal positif aja. Percaya deh, tidurmu bakal lebih nyenyak dan paginya langsung fresh kayak habis recharge baterai.

0: segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buat cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: New release on DJI.

masih ingat lagu Sinden Tosca, Kepompong? Katanya persahabatan bagai kepompong bisa ngadepin hal sulit jadi indah. Tapi kamu masih suka kumpul-kumpul gitu gak sih Yoster sama teman yang dulunya kamu anggap sebagai sahabat? Kalau masih sih keren ya, kalau enggak wajar kok. Asal kamu tahu aja Yosters, ada studi yang nunjukin kalau 2/3 anak muda itu kehilangan 91% teman mereka dalam 10 tahun terakhir loh. Katanya sih karena udah mulai sibuk, canggung buat sosialisasi, dan udah beda visi Youngsters. Bahkan nih, survei dari Amerika Serikat nunjukin kalau dari tahun 1990, orang yang punya sahabat turun drastis. Emang, makin dewasa kita tuh gaya sahabatannya beda. Gak harus yang ketemu, yang penting selalu ada dalam suka dan duka.

0: Indonesia resmi ngeberhentiin atraksi gajah tunggang di seluruh lembaga konservasi. Larangan menaiki badan gajah untuk kepentingan wisata ini berdasarkan SE atau surat edaran yang diterbitkan di tanggal 18 Desember 2025 ini berlaku secara nasional ya, youngsters. Jadi kalau kamu ngelihat masih ada praktik ini, bisa lapor. Nanti lembaga yang terbukti masih melakukan tunggang gajah ini bakal kena sanksi bertahap mulai dari surat peringatan 1, 2, 3 sampai pencabutan izin lembaga konservasi. Hiburan di dalam konservasi kayak kebun binatang tuh banyak kok ya, youngsters. Gak harus ngorbanin atau mengeksploitasi hewan untuk kesenangan wisata aja.
1: DJ Highlight by DJ

Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada make up? Asal tahu aja nih youngsters. Dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada make up loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada make up. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa make up. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit. Yeah, yeah, yeah.

0: FM.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Apel-apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
8: New Willy. On DJ FM.

namanya putus atau mengakhiri hubungan itu, emang paling bingung mulai ngomongnya gimana. Biar nggak menyakiti hati gitu paling nggak. Makanya itu, asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan survei dari Wingmate, 41% anak muda alias Gen Z manfaatin AI buat bikin pesan buat ngajakin pasangannya putus. Mostly yang sering pakai cewek ya dibanding cowok. Nah, kenapa kok lebih pilih pakai AI? Karena 57% anak muda lebih percaya sama kecerdasan buatan ini daripada saran dari sahabatnya sendiri. Hayo ngaku coba, kamu salah satunya yang pernah pakai AI buat ngajakin doi putus nggak?

0: PT Kereta Api Indonesia atau KAI ngerilis Stamp Rally Passport, di mana kamu bisa naik kereta sambil hunting stempel buat menuhin pasport kereta kamu ini ya, Stars. Untuk pasportnya sendiri dijual dengan harga Rp60.000 dan ada di loket stasiun gitu. Sayangnya, untuk stempnya ini baru ada di 10 stasiun aja ya, Stars. Yaitu di Jatinegara, Gambir, Jakarta Kota, Manggarai, Bogor, dan Tanjung Priok. Semoga nextnya bisa di semua stasiun se-Indonesia ya.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
3: New release
4: on DJ FM.
5: Ultimate Soundtrack.
6: The most iconic music from your favorite movie.
7: Kali ini DJ FM Surabaya bakal bahas original soundtrack dari film karya Naya Anindita berjudul Agensi Rumah Tangga. Bakal seru banget ngebahas original soundtrack dari film Agensi Rumah Tangga ini ya, Stars, karena penyanyi dari original soundtracknya juga salah satu pemerannya. Yaps, Afgan terlibat gak hanya jadi pemeran karakter Kafka aja, tapi juga mengisi OST lewat single Langit

kayaknya udah mulai nyaman acting ini ya. Well, yuk kita lebih dalam ngebahas OST-nya aja, yaitu Langit Pera Muda. Langit Pera Muda adalah single yang ditulis sama Afgan bareng Randy Pandugo dan Kamga sebagai bentuk support paling maksimal deh dari seorang sahabat. Karena kalau kamu notice ya, di film Agensi Rumah Tangga ini mayoritas ada di satu circle persahabatan yang sama, termasuk lawan main Afgan di film ini, yaitu Enzi Storia sebagai Katia. Nah, Langit Merah Muda ini POV-nya itu isi hati Kafka ke Katia. Kafka yang jadi salah satu klien Katia cari ART ngerasa happy banget bisa kenal secara personal. Ini tergambar lewat kalimat awal liriknya, harusnya memang sengaja waktu pertemukan kita.

Walaupun nih kehidupan Katia cukup complicated, tapi kalau dirasa hubungan mereka saling melengkapi, hidup bakal baik-baik aja deh. Kayak liriknya, janjiku takkan pergi tanpa kata, karena aku tahu kamu takkan begitu. Selamanya kita buat langit merah muda.

0: FM. Eh, bentar deh. Ah, apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip pin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Porsche Radio.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight by DJ FM.
3: Sabrina Carpenter baru aja berhasil bawa pulang Emmy Awards pertamanya lewat The Muppet Show. Di ajang Creative Arts Emmy Awards 2026, The Muppet Show berhasil menang sebagai Outstanding Variety Show Pre-Record. Sabrina sendiri terlibat gak cuma jadi performance-nya, tapi juga jadi eksekutif produser di acara itu ya, Stars. Menariknya lagi, ini jadi penghargaan Emmy pertama buat Sabrina Carpenter. Sekali lagi, congratulations!
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight by DJ FM.

Day 4.8 The Ultimate Yellstars Radio bareng sama Feby Yellstars. Seperti biasa sampai jam 10 malam kita bakar seru-seruan bareng. Jadi langsung aja drop playlist Jepang Korea favorit kamu. Sampai jam 10 malam kita bakal bikin hari Rabu ini Nomochemisou.

0: 빵 거래야 파퍼리트.
1: 그럼 2009년생.
0: 맞아요. 나도 인포터 기니 리즈 빵 거래. 느게 른지게 뽑아줘.

Balik lagi tentunya sama Vivi Youngsters di Never Play A, The Ultimate Youngsters Radio. Hari ini kita bakal seru-seruan seperti biasa ya. 2 jam ke depan Youngsters, sampai jam 10 malam kita bakal dengerin lagu-lagu Jepang Korea favorit kamu yang bisa banget langsung aja request di 081-888-0948 atau bisa banget langsung aja WhatsApp di situ, di Instagram juga bisa di @djfmsurabaya. Gampang banget sih kalau di Instagram ada question box di situ, kamu tinggal tulis nama penyanyi dan judul lagu Korea Jepang favoritnya kamu. Hari ini kita bakal ngebahas apa aja yang lagi gempar di akhir bulan ini, Youngsters. So, pantengin terus di JFM Surabaya sampai jam 10 malam. Kamu bisa banget dengerin lewat aplikasi streaming digital kita On Ears yang ada di Play Store dan App Store kamu, atau bisa banget lewat website di www.djfm.co.id. Jangan kemana-mana, kita bakal ngebahas hal-hal yang menarik dari Jepang dan Korea.

0: Breakfast Yang Straight Radio. 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Tenang youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, kidaryo.

Siapa yang sering susah tidur gara-gara kepikiran ini, itu? Yap, overthinking emang sering mampir pas malam. Badan udah capek, tapi otak masih aja muter-muter mikirin hal kecil sampai jadi besar. Menurut penelitian dari Journal of Behavioral Sleep Medicine, overthinking bisa bikin kualitas tidur turun drastis karena otak terjebak di mode aktif terus, bukannya rileks. Makanya, sebelum tidur, coba deh matiin gadget, inhale, exhale, dan fokus ke hal-hal positif aja. Percaya deh, tidurmu bakal lebih nyenyak dan paginya langsung fresh, kayak habis recharge baterai.

0: 뉴스 브리핑입니다. 요즘 프로배구에서 히잡을 쓴
1: 이니디아 브리타 terbaru di Jepang dan Korea. 지금부터 Jiga Flash입니다.
2: Masih bareng sama VBL Stars tentunya di 94.8 di Ultimate All Stars Radio. Berita dari Korea Selatan hari ini, All Stars, ada dari Aespa yang bikin sedih ya, karena Winter dikabarin harus absen nih dari konser Aespa yang ada di Dallas, All Stars, setelah CSM ini bilang kalau Winter itu lagi masa pemulihan setelah didiagnosis herpes zoster. Ini sebelumnya si Winter itu tetap berusaha maksimal buat tampil ya bareng sama member Aespa di konser mereka. Tapi setelah menjalani pemeriksaan lebih detail, lebih lanjut dari tim medis yang udah direkomendasiin ya, yang harus biar Winter ini ngedapetin waktu istirahat yang cukup dan pemulihan yang cukup gitu kan ya. Karena itu di konser yang ada di Dallas, Aespa tetap tampil dengan 3 member lainnya. Ada Karina, Giselle, dan Ningning. Jadi demi kebaikan si Winter ya, Yelsters, biar cepat pulih juga, biar bisa maksimal lagi di performance-performance lainnya. Jadi buat Mai yang mungkin sedikit kecewa ya karena gak bisa ngelihat Winter di konser kali ini, semoga waktu istirahatnya bisa membantu proses pemulihannya tentunya. Dan dari sini kita juga diingetin ya, kalau kondisi kesehatan itu memang perlu jadi prioritas, Yelsters. Dan malu hari ini buat kamu di hari Rabu seru ini, gimana Yelsters, akhir September ini pada bikin September Dam tuh di Instagram ya. Jangan lupa ikutan posting juga, Yelsters. Dan malu hari ini kalau kamu moodnya happy banget, moodnya galau juga boleh, langsung aja kasih tau Feby playlist Jepang Korea favorit kamu yang menemani kamu sampai jam 10 malam ini, Yelsters, di 081-888-0948. Ada si Kak Laila yang mengirimi aku stikernya Mas Evan yang terus nama-nama kill ini ya. Mau dengerin lagunya Evan yang Dead of Me. Ada juga si Fahmi yang pingin dengerin lagu Lemon Tang dari Hachu. Salamnya tentunya buat si Miftah Arifki, semoga bahagia dan sukses selalu, amin. Katanya selalu bersama-sama ya, dan jangan lupa dengerin lagu yang seru ini. Kata dia asli si Lemon Tang ini bikin suasana itu jadi meriah gitu ya, Stars. Ada si Aki juga yang request lagunya Seventeen yang Falling Flower. Ada Kak Farhan juga ya, Stars, yang hari ini mau dengerin lagu Spira, Spika, dan Twinkle, yang Twinkle yang versi long intro kata dia. Ada juga dari siapa ke ini, nama kamu siapa sih, mau request lagunya Dioni yang gitaris. Ada juga dari Kak Magi yang mau dengerin lagunya Zodiac Phantom Fire. Ada juga Kanara Youngsters yang hari ini mau dengerin lagu dari Yoasobi Undead nih. Oke, satu-satu semuanya bakal Feby amanin di playlist hari ini, Youngsters. Jadi buat kamu yang masih bingung mau dengerin lagu Jepang Korea apa, tentukan pilihan kamu. Langsung aja kasih tau Feby di Instagram kita at DJFM Surabaya. Ini lagu yang seru banget kata Mas Fahmi ya, tokan ya. Ada Hachu, Lemon Tang, dan ada juga yang baru saja bergabung, ada Fabian yang mau dengerin lagu Forever dari Yeonjun TXT. Oke, aman semua playlist bakal Feby amanin ya, Stars. Kita dengerin dulu dari Hachu Heart, Lemon Tang.

0: Adult Adult Youngsters Youngsters Radio. 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Tenang, Youngsters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

Gen Z, kelahiran dari tahun 1997 sampai 2010, jadi generasi pertama yang mencatat skor IQ lebih rendah dari generasi sebelum-sebelumnya. Asal kamu tahu aja, beberapa penelitian dan ahli saraf melaporkan bahwa penurunan skor kognitif pada Gen Z ini disebut dengan fenomena negatif Flynn Effect. Fenomena ini mencakup beberapa hal, kayak fokus, daya ingat, numerik, deep reading, sampai problem solving. Para peneliti bilang kalau penurunan skor kognitif atau IQ pada Gen Z ini disebabkan beberapa hal, kayak kelamaan screen time, doom scrolling, yang ngebuat jadi susah buat deep reading, dan attention span lebih mudah terganggu.

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di JFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

Fira, Spika, dan Twinkle Youngster sudah Feby putarin requestan dari Mas Farhan udah menyapa hari Rabu ini. Jadi gimana Youngsters, hari Rabu kamu di akhir September ini apakah happy atau rangkuman September ini nano-nano Youngsters? Kerasa banget ya ini 5 minggunya di bulan September ini Youngsters, berasa ya seperti bulan-bulan pada umumnya sih, cuman berasanya itu kayak kapan berganti bulan gitu ya yang terus, tapi di sisi lain setiap minggunya juga gantinya cepet banget gitu ya. Dan malam hari ini bisa banget buat kamu juga yang langsung drop playlist Jepang Korea favorit kamu dengan cepat dan gercep lewat Instagram kita @djfavsurabaya. Ada question box di situ, kamu tinggal tulis nama penyanyi dan judul lagu Korea Jepang favoritnya kamu Youngsters, kayak dua bestie ya yang selalu gercep buat gabungan hari ini. Mau dengerin yang Watch Me dari Beavers, ada juga dari 8 Temam yang request lagu Sohani dari King and Prince, Nori juga samaan. Kalau Siberian seperti biasa mau dengerin lagunya Sakurazaka Youngsters, ada juga Blue, ada Minkoko, ada juga dari siapa lagi nih yang request lagu King and Prince Yumo, ada Eka mau Sohaninya King and Prince, ada juga si Ginka mau dengerin lagunya Tadana dari Reiko. Tama, ada R and So Lovely yang masih jatuh cinta sama Number I Digital Girl. Ada juga dari si Mami mau dengerin Number I juga, Wako Haruka King and Prince Sohani. Siap deh, kayaknya banyak banget hari ini yang mau dengerin lagu Sohani ya King and Prince Youngsters. Gimana kalau kita langsung gas puterin aja? Ini dia King and Prince Sohani buat kamu Youngsters.

0: Emang boleh pagi-pagi se-energik itu bareng Dibi dan Alvin di The Morning Crew.
1: Neighbor Point ATJ FM The Ultimate Youngsters Radio. Good morning youngsters. Akhirnya ketemu lagi sama Alvin di sini.
2: Sini berkumpul para morning person, tapi buat kamu yang mencoba untuk hari ini bangun lebih pagi, ya udah enggak apa-apa nih youngsters ya, nemenin kamu beraktivitas, nemenin kamu siap-siap buat berangkat, nemenin kamu nyetir, kamu bisa dengerin DJ FM barengan sama Dibi di sini yang bakal puterin lagu-lagu yang ngajakin kamu throwback ke tahun 2000-an.
0: Otak auto dibikin fokus lewat pertanyaan-pertanyaan ditebak cepat.
2: Silahkan buat kamu yang udah tahu youngsters kira-kira jawabannya apa, boleh langsung aja ya untuk dijawab di WhatsApp kita. Sambil Dibi baca dulu buat yang udah gabungan nih lewat WhatsApp kita, ada kakak Angel, kakak Tamara yang ngejawabnya adalah tentu PlayStation dong Kak Dib, kata kakak Angel. Kakak Tamara bergabung katanya, walaupun aku gak suka banget sama game ini ya, udah mahal lah aku gak bisa ngegame, tapi aku tahu kok singkatannya yaitu PlayStation.
0: Ditutup battle dua musisi di back to back song.
3: Pernah ikutan milih juga gak youngsters?
0: Jadiin The Morning Crew mood booster kamu di pagi hari. Dengerin setiap Senin sampai Jumat jam 6 sampai jam 9 pagi di 94.8 TGFM Surabaya.

0: Aduh, kepala aku kok pusing banget ya. Habis main sosmed seharian ini, emang gak kerasa sih. Scroll-scroll, tiba-tiba udah 40 menit aja. Lihat konten-konten orang, malah bikin iri dan FOMO. Harus nih, harus banget nih ngebatasin diri main media sosial. Bikin kecanduan soalnya.
1: Setuju, kita harus mulai membatasi diri main sosial media youngsters. Berdasarkan penelitian yang diterbitkan oleh Journal Computers and Human Behavior tahun 2017, sering main medsos bisa ngakibatin depresi dan anxiety. Nah, kalau bingung, terus mau ngapain kalau nggak HP-an, beralih aja baca buku. Udah jarang kan baca buku? Ayo! Padahal, para peneliti menemukan kalau 30 menit membaca buku bisa ngurangin stres, tekanan darah turun, dan detak jantung jadi stabil. Gimana? Kapan nih mau mulai baca buku lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Buat kamu yang search yang punya rencana buat tinggal di Jepang dalam waktu yang cukup lama, ada informasi penting nih. Karena mulai tahun 2027 per Januarinya, warga negara Indonesia ini wajib buat mengajukan izin tinggal di Jepang lebih dari 90 hari. Itu bakalan harus punya sertifikat bebas TBC yang stars. Jadi ini menjadi sebuah persyaratan wajib ya, sebagai bagian dari persyaratan visa. Jadi kalau kamu punya rencana buat sekolah, kerja, atau tinggal di Jepang dalam waktu yang panjang atau lama, nantinya pemeriksaan TBC ini jadi salah satu hal yang wajib dan harus diperhatiin dalam proses pengajuan visa. Dan aturan ini merupakan bagian dari kebijakan Jepang untuk mencegah penyebaran TBC ini ya, yang terjadi buat kamu yang memang punya rencana ke Jepang tahun depan. Jangan lupa cek persyaratan visa terbaru dan persiapkan dokumen dari jauh-jauh hari ya, youngsters. Kalau Jepang sudah masuk di wishlist kamu, kira-kira mau ke Jepang buat apa nih, youngsters? Kuliah? Atau liburan? Atau kerja, youngsters?

0: Adult Youngsters Young Street Radio. 94.8 DJ FM, the Ultimate Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Tenang, Youngsters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

Siapa nih yang sering dipuji, "Ih, kamu cantik banget," atau "Cantik banget deh kamu," sama pasangan? Ngerasa nggak jadi makin pede sama diri sendiri? Asal tahu aja yang stars, ternyata sering dipuji sama pasangan, khususnya soal penampilan, gak cuma bikin kita seneng aja. Pujian yang tulus juga bisa bikin kita ngerasa lebih dihargai dan punya pandangan yang lebih positif terhadap diri sendiri. Dalam sebuah studi yang dirilis di Journal of Personality and Social Psychology, apresiasi dan afirmasi dari pasangan itu bisa memperkuat self-image seseorang dan membuat mereka merasa lebih dicintai plus dihargai. Jadi youngsters, kalau pasangan kamu hari ini kelihatan cantik, bilang aja. Gak perlu nunggu momen spesial kali. Siapa tahu satu kalimat "kamu cantik hari ini" bisa bikin dia makin percaya diri seharian.

0: 치킨 클래스 시작합니다.
1: Masih bareng sama Feby di 94,8 DJ FM Surabaya. Nah, Yelsers, karena ngebahas tentang kesehatan mental gitu kan ya. Tapi secara mental memang perlu kita sadari gitu kan ya, Yelsers. Tapi bentuk proteksi diri kamu yang biasanya kamu lakuin apa aja sih, Yelsers? Kira-kira kalau misalnya kamu lagi bener-bener kayak di pressure sama hal-hal yang gak memungkinkan, kamu pernah gak sih buat ikutan atau kepikiran lah ngikutin seni bela diri gitu, biar kalau ada apa-apa langsung ngeluarin jurus gitu kamu? Nah, kalau ngomongin tentang jurus gitu gitu kan ya, ada salah satu budaya Jepang yang stars yang paling menarik buat dibahas, tentang kendo atau seni bela diri pedang tradisional Jepang yang berasal dari teknik bertarung para samurai dulu. Namanya kendo sendiri ini adalah jalan pedang, tapi uniknya kendo bukan cuma soal menang atau menyerang lawan yang stars, tapi di budaya Jepang sendiri olahraga ini tuh ngajarin tentang disiplin, rasa hormat, fokus, dan pengendalian diri. Tuh kuncinya lagi-lagi ya. Nah, para pemain kendo pun sampai sekarang pun juga menggunakan pedang bambu ya sebagai alatnya, yang disebut shinai, dan memakai armor khusus bernama bogu. Sebelum pertandingan dimulai, mereka biasanya saling ngasih hormat dulu, insa dulu ya, yang sebagai bentuk respect kepada lawan. Sampai sekarang kendo juga masih populer banget di Jepang, bahkan banyak sekolah yang punya klub kendo sendiri. Nah, jadi buat orang Jepang ini adalah sebagai latihan mental sekaligus cara ngejaga semangat samurai tetap hidup di era modern. Kira-kira ada hal menarik apa lagi ya?
2: Yeah. XG on.

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

0: with Yasta's Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Tenang Yasters, Tiki Pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

Indonesia 2 jam full. Stay tune aja di jamnya yang terus bareng DJ Hans. Setiap Senin sampai Jumat jam 11 sampai jam 1 siang. Kamu bisa kasih rekomendasi lagu Indonesia yang pengen kamu dengerin juga di sini. Streaming now on www.djfm.co.id.

Siapa nih yang hobinya nyetrika baju? Atau malah kamu salah satu yang benci, males, ogah banget buat ngelakuin kegiatan nyetrika baju ini? Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, menurut studi dari Harvard Medical School Medtable di tahun 2021, ternyata nyetrika itu bukan cuma kegiatan remeh yang cuma ngerapiin kerah dan ngelipet-lipet baju doang, tapi juga bisa bakar kalori yang ada di badan kamu. Menyetrika pakaian selama 1 jam bisa ngebakar antara 88 sampai 126 kalori tergantung berat badannya. Gimana nih youngsters, udah mulai tertarik atau bakal rajin buat nyetrika?

Gak kerasa banget yang star sudah 2 jam lebih nemenin kamu di J-K-pop. Udah seru-seruan bareng buat dengerin playlist Jepang Korea favorit kamu. Tapi tenang, besok kamu bakal ketemu lagi sama Feby di program dan jam yang sama di J-K-pop dari jam 8 sampai jam 10 malam. So, kamu wajib banget buat dengerin terus di JFL Surabaya di 94.8. Atau kamu tinggal download aja aplikasi On Ears, ada di Play Store maupun App Store kamu, biar kamu bisa dengerin dimanapun dan kapanpun kamu berada. Kalau dengerin, gue mau cuy ya. Mau istirahat.

Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja. Menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya libur. Ini bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?

0: Yasta's Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: by DJ FM.
1: Kalau biasanya kamu lihat Pokemon di game atau di TV, kali ini Pikachu dan kawan-kawannya hadir dalam bentuk wayang youngsters dalam Pokewayang. Proyek ini dirancang ternyata hampir selama 1 tahun bareng beberapa Pokemon dengan kesenian wayang kulit. Wayang Pokemon ini sendiri bakal tampil perdana di World Conference on Creative Economy atau WCCE di Jakarta 21-23 Oktober 2026. Adanya Pokewayang ini jadi cara baru buat mempertemukan budaya Indonesia dengan dunia Pokemon yang dalam hal ini adalah negara Jepang yang stars. Lewat perpaduan ini harapannya wayang bisa kerasa lebih dekat sama generasi muda and of course ngenalin budaya Indonesia secara lebih luas lagi.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main.
1: Ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
0: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
0: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
0: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
0: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
0: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: DLL Metal Youngsters Young Street Radio 94.8 DJ FM DLL Metal Youngsters Radio.

0: by DJ FM.
1: Good news from Indonesia nih, Hellsters. Di mana perburuan hewan di hutan Indonesia udah mulai ditinggalin. Karena banyak warga di 9 desa di Kalimantan Barat sekarang ini dapat penghasilan lewat foto atau ngerekam satwa liar melalui program Ke Hatiku. Insentif atau bayarannya dikasih berdasarkan jenis satwa yang terdokumentasi, Hellsters. Itu artinya kegiatan mengamati sekarang ini jadi sumber pendapatan tambahan untuk masyarakat sekitar tanpa harus membunuh atau menangkap satwa liar. Jujur, ini win-win solution ya. Satwanya bisa tetap hidup di habitatnya, sementara warga dapat tambahan finansial dari kegiatan pengamatan.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Halo.
2: Ih, senang sekali. Apa kabar Kakak Cynthia ngomong-ngomong?
3: Alhamdulillah kabar baik.
2: Baik.
3: Terima
2: ya.
3: Terima kasih lo ya. Senang banget bisa nyempetin waktu ngobrol di sini.
2: Wah.
3: Biasanya sih kegiatan di klinik kayak agak padat ya, tapi justru itu serunya.
2: Wah.
3: Setiap pasien punya cerita sama kebutuhan yang unik. Dan menurut aku justru itu yang bikin profesi ini tuh selalu seru dan menarik gitu.
2: Wah, tapi kalau boleh tahu Kak Cynthia nih udah berapa lama sih menjadi seorang dokter gigi?
3: Sekitar 10 tahunan lebih.
2: Tapi masih banyak ya orang tuh kayaknya kalau stigma ke dokter gigi tuh takut, terutama anak-anak kecil kayaknya. Nah, menurut Kak Cynthia sendiri nih, kenapa ya kok orang tuh masih takut gitu untuk akhirnya datang menemui dokter gigi gitu?
3: Iya ya, itu tuh kayak hal yang sangat umum gitu. Banyak orang tuh kadang ngebawa pengalaman masa kecil mereka itu yang kurang menyenangkan, atau dengar cerita-cerita dari orang lain duluan sebelum mereka ngalamin sendiri, atau bahkan pengaruh dari sosmed-sosmed yang belum tentu kebenarannya. Padahal sekarang itu perawatan gigi jauh lebih nyaman dan lebih modern. Jadi yang paling penting itu sebenarnya komunikasi. Kalau pasiennya merasa didengarkan dan dijelaskan dengan sabar, biasanya rasa takut itu bisa hilang perlahan. Aku pribadi biasanya selalu berusaha membuat suasana itu jadi lebih tenang dan ramah. Jadi supaya pasien tuh ngerasa aman dari awal sampai selesai.
2: Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Setelah 13 tahun loh ya, akhirnya film World War Z bakal dirilis sequelnya. Dan masih ngelibatin si ganteng Brad Pitt sebagai pemeran utamanya sebagai Gary Lane. Sequel ini bakal disutradarai sama Edward Berger, dan Dennis Kelly dipercaya buat jadi penulis naskahnya ya, Stars. Sayangnya, detail cerita masih dirahasiain nih, dan belum ada bocoran tanggal rilisnya juga. Tapi siapa nih yang udah penasaran sama kisah perjalanan Gary Lane di World War Z berikutnya?
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: asik sih. Duh, ini gak mau apa sound kondangannya dimatiin. Udah jam 12 malam loh ini. Ih, ganggu banget deh sumpah.
1: Sebenarnya gak salah dan hak setiap orang juga buat ngedengerin musik ya, Hellstars. Dengan

0: lagi. Kita kan hidup di Indonesia nih, yang mayoritas masyarakatnya itu ngehormatin dan ngehargain banget norma-norma hidup bertetangga. Jadi ada baiknya sebelum tetangga kamu yang merasa terganggu ini marah-marah, apalagi sampai nuntut kamu, mending puter musiknya di jam-jam normal dan volumenya jangan kenceng-kenceng banget, oke?
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: You really on DJ.

by DJ FM. Simple Plan nulis buku cerita anak-anak. Yes, ini beneran ya Stars. Lucu banget kan? Lewat akun Instagram mereka @simpleplan, musisi pop punk asal Kanada ini ngerilis buku yang mereka kasih nama I'm Just a Kid, The Story of Simple Plan, dan bakal dirilis 9 Maret 2027. Garis besarnya, buku ini bakal banyak nyeritain pertemuan mereka as a group dan awal mula kecintaan mereka sama musik. Juga tentang persahabatan, kegigihan, serta semangat yang gak pernah menyerah buat ngejar impian mereka. Ilustrator dari buku ini adalah seniman asal Filipina, Jomike Tejido. Nah, kenapa mereka ngerilis buku anak-anak pada akhirnya? Karena mereka tuh ngelihat banyak orang tua muda sekarang ini yang ngenalin anaknya soal musik juga. Dan mereka terinspirasi deh, katanya biar mereka terus dikenal dari setiap lapisan generasi. Lucu ya? DJ Highlight by DJ

0: Aduh, kepala aku kok pusing banget ya. Habis main sosmed seharian ini, emang gak kerasa sih. Scroll-scroll, tiba-tiba udah 40 menit aja. Lihat konten-konten orang, malah bikin iri dan FOMO. Harus nih, harus banget nih ngebatasin diri main media sosial. Bikin kecanduan soalnya.
1: Setuju, kita harus mulai membatasi diri main sosial media yang search. Berdasarkan penelitian yang diterbitkan oleh Journal Computers and Human Behavior tahun 2017, sering main medsos bisa ngakibatin depresi dan anxiety. Nah, kalau bingung, terus mau ngapain kalau nggak HP-an, beralih aja baca buku. Udah jarang kan baca buku? Ayo! Padahal, para peneliti menemukan kalau 30 menit membaca buku bisa ngurangin stres, tekanan darah turun, dan detak jantung jadi stabil. Gimana? Kapan nih mau mulai baca buku lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM, Yang Youngsters Radio.

0: bermotor. Kamu tinggal manfaatin momen ini aja ya, Yasters. Langsung ke kantor Samsat atau lewat digital juga bisa.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
1: Halo, gue Bilal Indrajaya.
2: Mulai dari yang ini.
3: Aku Salma Salsabil
0: atau mungkin yang ini.
4: Halo semua, kita dari
5: The Lantis.
0: Semuanya ada di 94.8 di JFM The Ultimate Youngsters Radio.

0: Dari Jennie Blackpink, di mana Jennie awalnya mau ngerilis 3 lagu aja nih di mini album Fallen Angel yang rilis 28 Agustus 2026. Tapi kayaknya Jennie berubah pikiran deh ya stars. Dia bakal nambah 3 lagu lagi selain Fallen Angel, Even, dan Less Than a Lover. 3 lagu lainnya adalah Sweet Tooth, Look It Down, dan Face. Kita tunggu aja lagu-lagunya rilis di DJ FM Surabaya.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight by DJ FM.

Berpelukan. Ternyata kegiatan kontak fisik ini bagus ya Yasters buat imun tubuh kita. Asal kamu tahu aja nih Yasters, berdasarkan penelitian yang dilakukan sama seorang psikolog bernama Sheldon Cohen dari Carnegie Mellon University Amerika Serikat, berpelukan itu bisa ningkatin 32% imun tubuh kita loh, dan ampuh banget buat ngelawan virus flu. Ini karena berpelukan bisa nyiptain emosional yang baik dan kitanya ngerasa nyaman dan aman.

0: die. Ascultă!
1: Kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters.
2: You really? On DJ Allen.

0: Cabinet Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. New Willy. On DJ Amber.

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Di The Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas OST dari film animasi super gemes. Warna kuning, berbadan kotak. Yes, siapa lagi kalau bukan SpongeBob SquarePants. Kali ini, iSpice dipercaya buat isi OST The SpongeBob Movie Search for SquarePants yang tayang di bioskop 19 Desember 2025.

Tapi gak cuma jadi pengisi soundtracknya aja, Ice Spice juga jadi pengisi suara salah satu karakternya loh. Nah, balik lagi ke soundtracknya ya. Soundtracknya sendiri berjudul Big Guy. Big Guy ini kayak jadi afirmasi positif yang dilakuin sama SpongeBob gitu, youngsters. Dimana dia bangun tidur di pagi hari, terus rasa percaya dirinya langsung full, merasa kuat, keren, dan siap ngadepin dunia. Dan ini kegambar di lirik lagunya. Big things about to happen today. I woke up feeling a brand new way. Facing the world in a brand new way.

0: by DJ FM.
1: Juicy Luicy battle tampil di MotoGP Mandalika 2026 yang bakal digelar tanggal 9 sampai 11 Oktober di sirkuit Mandalika, dan posisinya bakal diisi sama Ungu nantinya ya Stars. Kabar ini disampaikan sama Direktur Operasional ITDC sekaligus Chairman MotoGP Mandalika 2026 Troy Reza Waroka, yang juga bilang kalau keputusan ini diambil demi menjaga agar event yang identik dengan pagelaran internasional ini bisa berlangsung dan berjalan dengan baik tanpa harus disangkut pautin sama isu yang berkembang belakangan ini.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Untuk nutupin sesuatu yang gak bener, itu bakal kasih peluang kita dikelilingin orang-orang yang cuma cari nama doang. Mau keringat teman kamu cuma jadi keringat sia-sia dan gak diapresiasi sama sekali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
1: New Willy on DJ FM.

0: dong.
1: Jawab dong.
0: Iya, jawab. Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
2: Hai, nama aku Safer. Hal sederhana yang lagi aku cobain untuk bumi itu kayak naik sepeda ke sekolah ketimbang naik motor. Karena menurut aku, perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil tiap hari. Yuk, youngster, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: by DJ FM. Kejutan dari Jennie Blackpink, di mana Jennie awalnya mau ngerilis 3 lagu aja nih di mini album Fallen Angel yang rilis 28 Agustus 2026. Tapi kayaknya Jennie berubah pikiran deh ya stars. Dia bakal nambah 3 lagu lagi selain Fallen Angel, Even, dan Less Than a Lover. 3 lagu lainnya adalah Sweet Tooth, Look It Down, dan Face. Kita tunggu aja lagu-lagunya rilis di DJ FM Surabaya.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Halo Vin.
1: Halo Dip,
0: udah jam 6 nih.
1: Iya.
2: Waktunya

Never Point di JFM di Ultimate Youngsters Radio. Selamat pagi Youngsters. Ketemu lagi bareng sama Alvin di sini di The Morning Crew. Ya bakal nemenin kamu selama 3 jam ke depan sampai jam 9 pagi nanti. Tentunya kita bakal seru-seruan bareng yang sus di Kamis pagi hari ini ya di The Morning Crew. Jadi langsung tune in ke radio konvensional rumah atau mobil kamu di 94,8 FM. Bisa juga lewat streaming lewat www.djfm.co.id atau lewat aplikasi On Ears yang bisa kamu download gratis yang sus di App Store maupun Play Store ya. Sebagai pembuka pada Kamis pagi ini yang sus, kita ketemuan dulu sama satu single dari One Direction, best song, Eve.

You're still listening to 94.4 Unity GFM di Ultimate Youngsters Radio. Masih mengundurkan barengan sama Alvin Youngsters, pastinya cuma di The Morning Crew yang bakal menemani kamu selama 3 jam ke depan sampai jam 9 pagi nanti, Youngsters ya. Selamat pagi. Bangun yang ses, udah pagi, udah jam 6 lewat 12 ya. Waktunya kamu melek, waktunya kamu bangun, waktunya kamu membersihkan kotoran-kotoran yang ada di wajah kamu, di mata kamu yang ses ya. Aduh, gimana nih, udah ngerasa meledak belum semangatnya pagi hari ini? Barusan banget kita dipanasin sama track yang gak pernah gagal bikin mood otomatis naik gitu ya. Ada Dynamite dari geng kesayangan kamu BTS Youngsters ya. Lagu ini tuh udah biarpun diputar ribuan kali gitu ya, vibes disco retronya tuh selalu bikin kaki tuh refleks goyang-goyang sendiri gitu. Pas banget ritmenya buat ngebakar rasa ngantuk kamu Youngsters yang masih tersisa gitu di pagi Kamis hari ini ya. Dan ngomong-ngomong soal energi yang meledak-ledak kayak Dynamite gitu ya, coba kamu juga lirik kalender di rumah kamu atau di handphone kamu Youngsters ya. Kalau sekarang kita tuh udah resmi ganti lembaran baru gitu kan, akhirnya kita menyentuh bulan Oktober. Welcome to October 2026 gitu kan. Rasanya campur aduk Youngsters ya. Di satu sisi vibes awal bulan abis gajian gitu kan, tapi meskipun kamu kayaknya belum gajian ya kalau langsung tanggal 1 banget gitu kan, tapi harusnya sih udah mau gajian gitu kan. Bikin dompet dan hati tersenyum lebar lah. Tapi di sisi lain kayak kalau dipikir-pikir, we are officially entering the final quarter of the year gitu kan. Kita udah mulai masuk kuartal terakhir di tahun 2026 ya, Sirs. Jadi kayak wow, waktu itu jalannya cepat banget ya gitu kan. Perasaan baru kemarin kita tiup terompet tahun baruan itu kan, tahun baru 2026, tapi sekarang udah mulai Oktober, November, Desember, nanti Januari 2027 kita udah mulai tahun baruan lagi gitu kan. Terus nanti Februarinya kita udah mulai bulan puasa. Wah, secepat itu loh ya, Sers. Gimana nih resolusi kamu? Apakah udah ada yang kecoret alias tercapai, atau masih utuh jadi wacana gitu kan di notes handphone kamu? Nah, gak apa-apa Youngsters ya, masih ada 3 bulan lagi buat ngegas. Jadi jangan kasih kendor Youngsters ya. Kalaupun misalkan resolusi kamu, target kamu belum ada yang tercapai, jadi kayak ya udah nggak apa-apa gitu kan. Meskipun teman-teman kamu kayak udah melangkah lebih maju dari kamu, tapi kayak hidup ini tuh bukan lomba yang serius. Jadi tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah ya. Hanya saja waktunya mungkin berbeda dari orang-orang lainnya. Jadi meskipun teman kamu berada di satu langkah di depan kamu, tapi ya gak apa-apa, santai aja meskipun pace kamu slow gitu kan. Jangan menyerah, jangan kayak iri, jangan dengki ya Sir. Karena pasti kamu juga bakal menyusul teman kamu sama ya. Entah apapun itu konteksnya, entah dalam hal pendidikan, dalam hal percintaan, dalam hal duniawi ya Sir. Jadi semangat terus dalam mengejar impian kamu, cita-cita kamu, terutama buat kamu yang mungkin tahun ini belum kekejar apa yang kamu pengenin gitu ya. Dan yang buat yang lahirnya bulan Oktober, berapa coba sih di yang suaranya mana? Zodiak apa nih bulan-bulan Oktober? Libra ya. Buat kamu yang mungkin lahirnya di awal bulan Oktober sampai 22 Oktober, biasanya tuh biasanya namanya tuh di namanya zodiaknya. Nah, zodiaknya itu Libra gitu kan. Jadi konon katanya anak-anak Libra ini adalah social butterfly sejati. Cinta banget sama kedamaian gitu kan. Paling jago kalau disuruh nengahin temen yang lagi berantem. Nah, punya selera estetik yang tinggi banget. Atau kalau dandan atau milih outfit nongkrong, Libra itu jarang gagal pokoknya ya. Nah, walaupun ya kelemahannya sering banget plain-plan gitu. Kadang alias indecisive kalau disuruh milih tempat makan mungkin ya. Bener gak tuh ya, Stars ya? Kalau dari orang terdekat aku yang Stars, Oktober ini tuh hari kelahiran
Ibu, bener gak sih? 9 Oktober. Iya, ibu aku lahirnya 9 Oktober. Ayo coba, kamu yang lahirnya Oktober, absen dulu, absen di WhatsApp kita yang search sekaligus kamu rekomendasiin lagu pagi hari ini gitu kan, di 081-888-0948 atau bisa juga melalui DM Instagram ya di @djfmsurabaya. Yes, gimana kamu lahirnya kira-kira tanggal berapa? Apakah di awal, di pertengahan, di akhir gitu kan? Kalau di akhir bulan, mulai tanggal 23 Oktober ke atas itu kan masuknya ke Scorpio ya. Udah nggak Libra lagi gitu kan. Kalajengking yang satu ini nih terkenalnya dengan aura yang misterius gitu kan. Punya insting yang tajam banget. Nah, jadi katanya sih anak Scorpio itu kalau udah sayang banget,

loyal abis ya. Tapi kalau dikhianatin, wah, kelar hidup lo tuh Yesters ya. Mereka ini kayak passionate banget dan selalu tahu apa yang mereka mau gitu kan. Pokoknya bulan Oktober ini harus kita mulai dengan energi yang fresh Yesters ya. Jalanan pagi ini juga kelihatannya lumayan padat tadi yang search, cuaca Surabaya juga lagi adem-ademnya gitu. Kerasa gak sih anginnya itu udah kayak berbeda. Ini apalagi udah memasuki bulan-bulan ber-ber-ber ya. September, Oktober, November, Desember. Itu harusnya udah masuk mulai-mulai musim hujan nantinya ya. Kayaknya mulai bulan ini harusnya yang search. Gimana pendapat kamu yang search? Coba absen dulu ya. Kata aku mah absen dulu yang search di WhatsApp kita di 081-888-0948 or ke DM Instagram di @djfmsurabaya. Kamu rekomendasiin lagu-lagu favorit kamu yang search yang bisa diputar di DJ FM Surabaya pagi hari ini. Kira-kira enaknya diputerin apa? Enaknya penyanyinya siapa yang nongkrong di pagi-pagi hari ini yang sembari Alvin butuh updatean kabar dari kamu atau butuh updatean jalanan ya, jalanan apapun, traffic yang lagi kamu lalui sekarang. Langsung aja yang search infoin di nomor WhatsApp kita di 081-888-0948 atau bisa melalui DM Instagram di @djfmsurabaya. Kita ketemu dulu sama satu single dari Zain, Mad Tonight.

0: Youngsters Radio.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel-apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Ah. Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
0: Dari Wings Food.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum ambesir.

Siapa nih yang kalau sehari aja nggak produktif langsung ngerasa bersalah? Udah capek, tapi masih maksa buat ngerjain tugas. Lagi weekend, bukannya santai, malah kepikiran kerjaan. Asal tahu aja ya, Stars. Kebiasaan ngerasa harus terus produktif kayak gini dikenal sebagai toxic productivity. Intinya, kita jadi susah buat benar-benar istirahat karena

selalu ngerasa ada aja yang harus dikerjain. Sebuah penelitian yang dikeluarin sama Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang meneliti 144 mahasiswa, hasilnya toxic productivity punya hubungan positif yang signifikan sama burnout. Jadi, gak harus olahraga terus, kerja terus, produktif terus, istirahat

Masih bareng sama Alvin Youngsters di The Morning Crew. Nah, kita sapa-sapa dulu yang sudah bergabung di WhatsApp ataupun Instagram Youngsters pagi hari ini. Yang sudah absen ya, ada dari kakak Yusuf Triyono. Halo. Selamat pagi kakak Yusuf Triyono. Agak-agaknya long text nih kakak Yusuf ya. Katanya bulan ber-ber-ber harusnya hujan, tapi musim hujan mundur kakak Alvin. Kalau nggak akhir Desember ya awal Januari gitu kan mulai hujan. Walah, ternyata emang bukan di bulan September atau Oktober berarti kak Yusuf ya. Nanti mungkin prediksinya mungkin November, Desember, atau Januari lah ya untuk hujan ya. Wow, tapi emang untuk Surabaya, Alvin kangen masa-masa hujan juga yang seru. Karena kayak biar teduh gitu kan, biar enak gitu, sejuk cuacanya ya. Kalau misalkan musim panas kan kayak merteng-teng terus nih gitu kan, terbakar rasanya. Nah terus Kak Yusuf merekomendasikan lagu Risk It All dari Bruno Mars ya. Oke, siap, ditunggu lagunya Kak Yusuf ya. Nah gimana nih Kak Yusuf, apa bulan Oktober ini apakah ada rencana atau apa sih namanya target ya yang bakalan kayak aku bulan ini harus ngapain ngapain ngapain gitu kan. Nah terus ada dari kakak Ali Ghazali dari Pasuruan. Halo kakak Ali Ghazali ya.

Yang rekomendasiin lagunya 4S Movement Turn Off the Love ya, atau Live My Life dong gitu. Tolong diputerin. Oke, ditunggu lagunya Kak Kevin, Kakak Ali Ghazali, Kakak Yusuf ya. Nah, gimana yang Youngsters Oktobernya gitu kan, awal-awal Oktober, apakah kamu tipe orang yang mungkin harus mempunyai target lah ya, ibaratnya kayak, aduh Vin, bulan Oktober ini aku orangnya tuh targetin banget lagi gitu kan. Misal pencapaianku itu belum segini gitu kan. Jadi bulan depan itu harus segini gitu kan. Atau buat kamu yang mahasiswa, mungkin sekarang kayak Alvin di mahasiswa-mahasiswa akhir gitu kan, akhir semester, apalagi yang lagi pusing-pusingnya ngerjain skripsi yang selesai, atau mungkin kamu ngerjain artikel untuk syarat kelulusan kamu, kayak aduh Vin, bulan ini tuh aku harus ngejer banget skripsi mungkin ya, biar bulan depan atau bulan ini gitu ya, terutama di kampus Alvin tuh bulan ini tuh bulan-bulannya sempro sama semhas yang sers. Jadi kalau misalkan kamu lagi ngejar itu, semangat yang sers ya. Alvin juga butuh semangat untuk diri sendiri deh, karena bisa dibilang agak mangkrak juga ya pengerjaannya ya. Semoga bisa dikejar juga yang sers. Targetnya sih apa ya, targetnya bulan ini harus selesai mungkin ya. Kalau misalkan pengerjaan artikel, atau mungkin kalau skripsi bulan apa ya, 2 bulan mungkin ya. Yang intinya semangat hidupnya aktivitasnya yang serius, apapun yang kamu lakuin, apapun yang kamu kerjakan di bulan ini ya, semoga diberikan hasil terbaik, semoga diberikan intinya apa ya, diberikan positif, diberikan hasil yang memuaskan gitu kan. Apapun yang kamu kerjakan, jangan pantang menyerah, jangan terlalu memikirkan hal-hal negatif yang seharusnya. Intinya kamu harus maju terus, jangan mangkrak. Kayak ngomongin diri sendiri jadinya ya, karena diri sendiri ini ya, ini mangkrak nih ya. Nah, apapun aktivitas kamu yang seharusnya, jangan mangkrak, jangan malas. Bulan ini kejar target kamu yang seharusnya, apapun itu ya, yang lagi ada target, yang lagi ada kayak kepengenan, keinginan untuk mencapai sesuatu. Apapun itu, bulan ini, bulan Oktober, terutama hari ini 1 Oktober dan seterusnya, jangan ditunda-tunda yang seterusnya ya. Kamu harus asik, harus lebih apa namanya, harus lebih prepare dari sebelumnya, harus lebih semangat, lebih apapun itu yang seharusnya. Intinya kalau kata Yura Yunita, harus lebih bahagia

0: DJ Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Update kabar terbaru seputar musik and movie.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Indonesia resmi ngeberhentiin atraksi gajah tunggang di seluruh lembaga konservasi. Larangan menaiki badan gajah untuk kepentingan wisata ini berdasarkan SE atau surat edaran yang diterbitkan di tanggal 18 Desember 2025 ini berlaku secara nasional ya, youngsters. Jadi kalau kamu ngelihat masih ada praktik ini, bisa lapor. Nanti lembaga yang terbukti masih melakukan tunggang gajah ini bakal kena sanksi bertahap mulai dari surat peringatan 1, 2, 3 sampai pencabutan izin lembaga konservasi. Hiburan di dalam konservasi kayak kebun binatang tuh banyak kok ya, youngsters. Gak harus ngorbanin atau mengeksploitasi hewan untuk kesenangan wisata aja.
0: DJ Highlight by DJ FM.

You're listening to 94.8 TGFM The Ultimate Youngsters Radio. Tentunya masih barengan sama Alvin Youngsters di The Morning Crew. Nah, kita ngomongin soal konser dulu yang sepagi hari ini. Kalau kemarin ya, mungkin FYP kamu tuh lagi dipenuhi sama orang-orang yang nonton konser gitu. Nah, siapa lagi kalau bukan konsernya di weekend di Jakarta kemarin yang serius alias di JIS ya, Jakarta International Stadium, barengan sama di weekend. Terus itu orang-orang yang abis nonton konsernya jadi tren di TikTok ya, yang dimana mereka itu bikin jedak-jeduk ya, alias JJ TikTok gitu kan, transisi konser lah ibaratnya. Jadi ada rombongan anak-anak yang mungkin dari Surabaya juga ya, dari Surabaya, dari Malang ya, yang sedang kuliah di UNER. Kebanyakan tuh anak UNER, kebanyakan juga anak Brawijaya, UB ya. Terus ada juga orang Indo yang lagi kuliah di Jepang loh, yang saya bayangin. Orang Indo yang lagi kuliah di Jepang rela-rela untuk ke Jakarta nonton konser The Weeknd gitu kan. Nah, tapi yang dipermasalahkan adalah mereka tuh semua pada PP alias pulang pergi ya, seharusnya dimana abis banget nonton konsernya ya, itu mereka langsung pergi, langsung pulang gitu ibaratnya, untuk melakukan atau melanjutkan aktivitas mereka gitu. Ini jadi tren ya, seharusnya di TikTok gitu kan. Jadi banyak banget mahasiswa yang nekat ngelakuin perjalanan ekstrim lah ya, berkedok healing. Ada rombongan anak-anak UNER tadi yang mungkin nekat flight gitu kan, hari Sabtunya. Terus Senin paginya itu udah nangkring lagi yang ses di kampusnya, untuk melakukan ada yang UTS, ada yang lagi praktikum yang ses, ada yang lagi ujian juga gitu kan intinya ya. Bahkan yang mahasiswa yang lagi kuliah di Jepang itu beneran langsung pergi, pulangnya itu ke Jepang lagi gitu kan, langsung ujian di kampusnya pagi harinya, atau intinya keesokan harinya dia tuh langsung ujian gitu ya. Jadi kayak wow, kurang tidur itu ya, kurang tidur, mukanya boleh capek mungkin, tapi hatinya mungkin ya bahagia lah ya, memorinya terukir abadi gitu, udah melihat Abel di Jakarta yang seru, keren banget sih. Nah, jadi dari tren ini juga kayak gila ya, ternyata kayak orang-orang have itu banyak banget gitu di Indonesia. Orang have gak tuh yang stars. Jadi dari perjuangan berdarah-darah anak-anak kampus yang rela PP antar kota sampai antar negara mungkin ya, kalian sadar gak sih yang stars, kalau misalkan diem-diem tanpa sengaja juga ya, kita tuh lagi patungan gerakin roda ekonomi besar-besaran gitu. Jadi dari duit tiket kereta atau tiket pesawat juga ya, ada yang selain PP, ada yang menginap juga gitu kan, booking hotel, sampai duit jajan-jajan es atau makanan-makanan di luar JIS, itu semua ngumpul jadi satu kekuatan ekonomi yang super masif gitu kan. Jadi faktanya kemarin hari Senin tanggal 28 September, Gubernur DKI Jakarta Bapak Pramono Anung Wibowo tuh nge-spill laporan yang bikin melongo pas beliau lagi ninjau kawasan Tanah Abang yang stres. Jadi beliau tuh nyebut kalau dari dua event raksasa di akhir pekan kemarin, ada konsernya di weekend di JIS dan Festival Pesta Pora 2026 di JIExpo yang stres, ekonomi Jakarta itu sukses muter dan menghasilkan pergerakan sampai hampir 250 miliar loh, alias sekitar 13,8 juta dolar Amerika ya. Jadi bayangin duit 1,4 triliun rupiah itu berputar cuma dalam 2 hari ya, sirs. Pesta Pora dengan 330 penampil di 19 panggung ditambah di weekend yang nyedot puluhan ribu fans internasional, ini yang namanya multi player effect ya, aliran dananya gak cuma masuk ke kantong musisi atau promotornya doang gitu kan, vendor panggung, teknisi sound, bahkan abang-abang driver ojek online, sampai ibu-ibu warung nasi di sekitar Kemayoran, semuanya kecipratan rezeki dari kedatangan warga-warga Indonesia ini gitu kan. Nah, terus juga kemarin di TikTok ada yang lagi buka bisnis baru ya, ternyata kayak Alvin juga baru kepikiran, oh ternyata ada ya
ya bisnis kayak gini gitu kan. Apakah saya meniru saja gitu kan bisnis seperti ini? Jadi di konser itu ada namanya penitipan barang yang search. Jadi barangnya dititipin, terus orang yang nitipin barang ini, yang penitipan barangnya ini nanti bakal ada stikernya gitu. Stiker yang ditempel di barangnya sama di belakang handphonenya. Jadi kalau mau ngambil tinggal nunjukin stikernya aja gitu. Karena itu kan nanti berbayar ya ibaratnya ya. Jadi kayak wow, keren juga ya bisnis kayak gitu, laku loh. Karena kan banyak orang yang pengen mungkin bawa ke konsernya bawa barang banyak, terus kayak pas masuknya tuh pengen kayak ya udah kita pengen anjlok-anjlogan aja gitu kan, loncat-loncat, gak bawa barang-barang berat. Jadi mau gak mau ya harus dititipin gitu kan. Nah itu menjadi ide bisnis saya kayaknya ya. Apakah aku bakalan seperti itu? Nah lumayan juga gak sih yang ses ya, menambah-nambah uang gitu kan. Jadi effort kamu yang sampai rela mungkin nabung berbulan-bulan ya demi nonton konser itu, nyatanya benar-benar ngidupin banyak periuk nasi orang lain. Dan mulai sekarang mungkin kalau mau nonton konser ya, mindsetnya diganti, aku gak foya-foya kok gitu kan, aku lagi jadi donatur buat pertumbuhan ekonomi kreatif nasional ya. Jadi kalau ngomongin budget konser tuh emang kadang bikin dompet nangis, tapi hatinya ya full senyum gitu ya yang serius. Jadi gimana ya soal konser di weekend sekarang, ada yang memang nonton rela-rela terbang ke Jakarta gitu kan demi Abel ini yang seharusnya, atau mungkin ada yang memang ngikutin tren TikTok yang jam segini masih di konsernya gitu kan, terus jam paginya itu udah langsung ke bandara, jam segini lagi udah langsung ke, jadi urutannya tuh konser terus bandara Jakarta, jam segininya bandara apa Juanda Surabaya, terus jam segininya lagi udah ada di kampus yang stres. Nah kok apa trennya itu seperti itu. Trennya seperti itu. Jadi jam segini masih ada di konsernya The Weeknd, terus next jam segini langsung di bandara, jam segini nyampe bandara Surabaya, jam segini udah ada di UNER kan, ujian UTS gitu langsung ya. Seninnya langsung UTS. Jadi kayak wow, luar biasa ya sekali effort dari orang-orang have ini yang stres ya. Aduh. Ya kalau punya uang mah ya aman aja gak sih yang search ya, aman aja gitu kan, slow gitu. Nah jadi buat kamu yang mungkin belum sempat atau belum bisa nonton konser The Weeknd kemarin padahal pengen banget, ya udah kita dengerinnya di DJ FM Surabaya aja ya. Sembari kita puterin satu rekomendasi lagu dari Kak Ali Gozali yang ada di Pasuruan tadi, yang udah rekomendasiin lagunya The Weeknd yang Sao Paulo.